Vaza kinantakan tanak gumuzuid keningau di dongo suvab konyab pinaing kavas doko pisan bomba o mananampasi Malaysia JBPM keningau o pembian mantano no kinantakan doko moy. Pipio pamahavan na toimo kogompit guzu ino piumanan di pipio hinominon kampay it keningau mall. Perabot Apollo hinominon kohidasan keningau om hongkod upis pulis uvang keningau.

0: Nabos di mo na yun na kalajak balay bomba kiningaw PBK iso Danny Boy Cornelio. Pinapanaw nagi pamulisan timpunan montok mambi iso kombakan i noko luput.
1: Kan menasihati ya orang awam, jika berlaku gegaran susulan untuk keluar daripada bangunan seterusnya, jangan lagi melengah-lengahkan untuk terus menghubungi ke balai bomba.
0: Pinoso di Danny Boy otohun ginumuan do otonong tamoy mo o mingat-ingat suvay ko mimozo penuhan kumohigan mantatinmungan mengunguasa. Dahit kinantakan di jam ko si Zam tahu pada miso minit dong sebab kaniam nantakan tanak guminuzo kitukuan tahu titik apat magnitude it kuangabi opot kilometer it kotonobon keningau. Ningkakotan hisun siya buktoy jerbu. Nakapaswat o onam kinesunan isabah do kapambasan gontob kozamutan tongus toy IPU ining kakoton awahidas gisom di jam kapat misodop konyam. Tumanun kapayhan kalalahan o paghuhunan gontob kozamutan tongus APIMS Politeknik Kota Kinabalu om Kimanis nakapaswat kapambasan di Takavas kozo biaga do atus si mga panambahu Kota Kinabalu om Kiningaw sampi atus si mga panamonam tawaw atus tahunga panam si Zam. Namot IPU isandakan na po nga igontam uha-uha miyaga do si Zam nga panam duvo. Kapambasahan na IPU na iso gisom himong opon na po nga avasi. Himong panam iso gisom atus uha-uha. Atus iso gisom duvangatus aw ohidas. Duvangatus iso gisom tahungatus na indaman aw ohidas. Namot IPU na kohobi tahungatus om apatngatus sampi ko higaganan om na indaman ko higaganan. Mantan diho po kiyo no na tun ginumuan in kinesanon IPU au ahidas no mangingkwang kapagatan in habus.

0: Namot niho, papanaon patihambus do Zone Maritime Sandakan o Pambian, Kapagatan, doon kapal, mangingin sa daong community maritime po ang Puskozovo, Hisun Siovok. Hangni no, muntok mintamong kumuhigan kapagkangan o kahidasan community maritime. Pinoso, di kumunvo patunod kalaja Hong Kong Upis Maritime Zone Sandakan, Komanda Maritime Ahmad Firdaus Sahari, o community maritime do mingat-ingat tamay mo untuk papapanaw kapagatan idat.
1: Sepanjang berlakunya cuaca berjerbu ini, pertingkatkan tahap kesedaran keselamatan semasa berada di laut. Pastikan setiap kali mengendalikan vessel, boat ataupun kapal di laut, hidupkan pun navigasi. Bunyikan foghorn agar orang lain sedar akan keberadaan kita. Seterusnya, pastikan sentiasa memakai life jacket untuk keselamatan diri masing-masing.
0: Tinubong I Ahmad Firdaus da RTM in Hong Kong Upis Maritime Zone Sandakan. Tuminuhod o contingent para sukma sabah ikiva himo atus himongo podam apatuhun spot toy atlet kuma selangor dongosvab konyab. Niyang pay hizab manimong onom nga podam onom middle amas dahit pibayan ikotimpo na ko himo gisam ko opod Wuhan ko sizam niti. Vokon tuhun spot imo govit kahansanan kuma sabah na po nga Fredolin Modius omi Gladys Grace Didin isampi kihizab do papatindoy tangazan tawasi.
2: Saya harap saya dapat mengakalkan prestasi dan masih memegang rekod yang lama. Dan seterusnya harapan saya untuk negeri, mudah-mudahan kami dapat mengambil sasaran dan mengungguli lagi kejuaraan.
3: Our time, the strength, I don't think I have enough, but I will try my best this Sukma because this is my second Sukma, so I will pertahankan my gold and maybe add another gold.
0: Nakalimbaw ko duwa o contingent Sabah din para Sukma duwang ibu duwang panamapat id kuching. Biyampay minibay dahil opod kavo spot.
4: Apal tonibo tadaw bayno.

0: 尽头。
1: 你的难过我来分担，你的快乐我来分享。沙巴 VFM， 你的凉拌
0: 有声茶馆。
2: 沙巴 VFM， 你的凉拌。

朋友教你欺负别人，别盲目跟风，真正的朋友会提醒你什么才是对的。盲目跟风不是义气，只是害人也害自己。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk kamu, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Assalamualaikum Dinakan, salam Malaysia Madani. Ya, nawar kita semua lagi Dinakan. Tak ada panggil ke Waktu 4 September 2026 bersama kau 22 Rabiul Awal 1440 Wau Hijrah Lau Jumaat Dinakan. Jadi terima kasih Betarus Justia bersama kau. Kita nak bagi kemab tu sama kau di Jazzy. Lekat jam telung abut nak jam 6 kang. Kemab kita bini pon kau si lagu. Lekat atas suara ros dialik cerita yang kutuk kau. Bana-bana mengambil keadaan kau. Bajamu kau tinta-minta kisah daw-daw kau. Kita pasti lebih-lebih lagi bertiru barat jamu. Tak kampung. Kikon jamu suti-suti. Dalau Jumat yang penuh rasa berkah tu barat jamu kau. Peranak suti yang mamang nunda bagi nut suti kau. Masa ni berat jumpa kumpul-kumpul kurung-kurung merumah. Rekun barat lagu selanway ni manganyak mangan asal jokiti kurung-kurung. Tapi pesaya nak kau mendinakan. Kau mangan tetap mangan. Kau unjau memulai jolokat bintu kau barat jumpa menik yang punan no badan kau. Nsan dapat barat jumpa keadaan di betiru tu kau. Purit pitu barat jumpa memputek. Yen sepe kau kiti kakak lagi barat jumpa tak cuaca tiangnya ada nyalap jerbulang apa mana kakak kau mungkin tinggi dapat kadar IPU tak sabak sini mitu benda ku bagian kota Kinabalu kakak lagi warna kuning unhealthy baraninya sihat kau kakak lagi tak eh jadi kadang-kadang cuma marah udah bagi pak-pak itu luin kabar agak itu IPU tu kau sebenarnya ni IPU maksud ni indeks pencemaran udara dia murang putih ni selalu jom menate air pollution index antawa api kau yo di kau sistem untuk mengukur untuk sistem ukuran anu penakai tak Malaysia untuk ngerati tahap kualiti udara kau pandarja pencemaran tak di kau kawasan jadi yang kita ngendak si tak keke datus 50 lebih jadi yo posok tak yang tu tak nombor telu warna kuning datus dikau ngabut 200 niat sehat yo minggu maksudnya mitu yo ngejejas kesihatan gulungan anu meh resiko ambulin had aktiviti meluar rumah kok dinakan jadi buat aktiviti merumah ngada movie ke kam yen ka benuat yen jono yang pentingnya iko meluar Okeylah dinakan sana ngatai ku daik penatai ku senu keadaan begitu tu kok dinakanan yang kebicara teh cubaan tapi dong lah berat jomo nambah kok tiga kok nunuk main sedih rumah ni pan dong okey dong berat jomo sembarang niman sudahlah betiru musim kuroi kok musim panas pengelau jadi pikirlah ian boleh menuat unyak boleh menuat kok jadi pesindung-pesindung pan amun yang kerja ya sabarlah am kerja yang boleh buat lah kok amun boleh pakai masa teh penombol dopok mau okay jadi dinakan sebagai panduan pan muslimin kaum muslimat semimon kita sama-sama akan mengkali azan asar dan bagi kemap tu tak jam terlalu 24 minit kemap lebih kurang 10 minit jauh lagi kita break tu dah engkau lagu kata asar darling galmai rindu.

0: Terima kasih.
1: Thank you.
2: 谢谢.
0: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.
3: Lembangan Malio Basin Antawa Basin The Lost World of Sabah Neruo Khazana Alam Sabah Anu Bagia Unik Ko Bergo Ngko Prian Geografi Nei Anu Endakan Ko Ruo Kawah Oyo Selaga 500 km Pesagi Ngko Keloman 1675 meter Ia terpebuat Le mendapan de bagian batu ungus Ko batu ngeletak anu seakan nakuk diri nang dunia luar mentegonei ngelindungan ribuan flora ko ratusan fauna anu seruat teketo. Dedekaunei penghubung lembangan Malio Basin ngko dunia luar yenu soang Maliau anu petuang ta soang tina bantangan. Telu tarikan oyo lembangan Malio Basin yenu gunung lotung buek pansur Maliau selanga 10 meter ko muat pitu anak odon ko pan tasik linu munsut dekau-dekau nei tasik buai rengin anu ruun ta Sabah. Ta tahun 1997, lembangan Maliau Basin newartaan sebagai kawasan rizab pelindungan hutan atau tahun kelas dekau ko ensan pian pan rai benuka sebagai eko pelancungan kenai dekau perpuluhan telu pedatus nang kelawan kawasan boleh teresong kok kenai dua aktiviti penekebanah yang ngosok tahun jungle trekking kok meratian memandu.

Gee beruntung bana, jemo-jemo anu mersian diri nai. Engkau beriman kok sentiasa bersikir, natoran Tuhan kok pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

Amun pengen jerebu, ian patut buat teh. Tak masa betiru, kita ni landa engkok masalah jerebu. Jom ramai pinaku endok ngejogo kesihatan tebetak pencemaran udara betiru. Pasti ti bangan peranak run tak diam bangunan entawa rumah. Kedua, sentioso ngejogo kebersihan diri, sentioso ngusik mo. Ketelu, mangkai penombol dopok mo entawa mas tebetak meluar rumah entawa bangunan. Keempat, rajin-rajin no nginum buek. Kok pan kelima, pasti ti bangan tos-tos bangan anak ti cukup. Yang emak pinaku untuk sentioso muan pengendan lebih. Tak tahap kesihatan bangan anak-anak, lingau kulit rawatan ta hospital entawa klinik kesihatan anu besikotan. Sekiranya pengen masalah pernafasan.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 ngeruak plan strategik jangka betah anung gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 ngko tema mensekot selang malap mutu ko ngeloot kejayaan bersama. Tu terposok nu malap penguasaan dui bahasa untuk malap penggunaan ling Melayu ko ling Inggris tak peringkat sekolah terposok nu pemelaanan nilai ko kurikulum secara berperingkat.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, banap, banap.
3: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, itu kami mengkali siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

Assalamualaikum. Dan akan kita semua lagi kita siaran sama Alap Banah Kakal bersama kau di DJZ demangi ke waktu yang habar bi sihat pan. Alhamdulillah mun sihat ya. Amin sihat sabar lah yang boleh buat kau. Kita bawa live. Tak kita pun TikTok Sabah VFMV good bau dah si pasang ku ngam-ngam mun tak jempat ke muap kau. Okay lah dinakan. Sebelum kita nerusan kita pun segmen demangi ke muap tu kau sambil-sambil kita berdayak sambil-sambil kita kongsi abar. Jadi nanti info bau dah si bet kulit ku bau dah si benanan maku tu. Jadi aku ingin kongsi ini untuk dinakan lah. Inan tu pasal kem perubatan anjuran fasiliti kesihatan kluster Beaufort tak long pas sia Sepitang. Jadi terutama abra jamu khas ni untuk jamu-jamu di bilik Sepitang tak kuasa long pas sia kita ngendak itu tu inan tu dikau program dak aku dak amberan tu ah. Dikau kem perubatan tak long pas sia menua tali 5 September 2026 lo Sabtu. Betiru dangai no 4. Eh maung lah kau. Antara aktiviti yang akan benuat ya no pameran buat pemeriksaan kesihatan kau pan iko lagi kau pan link ni itu kem putusan ni kan akan terus rasmi oleh YB Datuk Mat Bali bin Musa ahli parlimen P di kau pitu wau Sepitang merangkap pengurus lembaga Koko Malaysia. Jadi ini tu kita ingin taklah dinakan lah yang akan benuat tentatif program untuk kem perubatan long pasia 2026 lau Sabtu maung dinakan kita ingin tak yo nimpon seawal sensaung lagi dinakan tak jam 6 terlumpuk minit sensaung gaya bingin senam robik lepas saya jam wow sensaung itu bingin but perubatan kopan kesihatan nimpon barat ni bingin ceramah keselamatan pasal ketenuan demo alat pemadam api kebakaran gas kopan dapur barat ni itu lepas saya jam 9 unagi ceramah lep bagian siasatan jenayah narkotik lepas saya jam 9.45 yon pun majlis perasmian ni 11.05 pengen ceramah pun lek Jabatan Perkhidmatan Veterin di daerah Sepitang jam 12 sambung ceramah dekat PPK Beaufort pasal gigitan haiwan dan rabies barat ni mito jam 12.30 gaya ben rehat 2.30 gaya ben nimpon balik sukan neka ben aktiviti kecergasan jam 6 kemuap rehat jam songom ni un lagi gaya pun malam mesra barat ni semua dijemput tekoh sebab ben pemtekuan hadiah sukan neka pertandingan karaoke terbuka keopan cabut dan Pertuan Niagara jam 11 malam ayo akan bersurai lah tapi am kita ngendak mitu aktiviti yang stadion mitu tu ndak ku antara tentatif ni ndak ku doa aktiviti yang akan berlangsung pengen pameran kesihatan pengen pemeriksaan kesihatan asas dan pergigian lepas pengen pendidikan kesihatan pengen ujian kecergasan pengen sukaneka senam robik ramah mesra bersama kau pemimpin setempat pengen pertandingan karaoke terbuka engkau penedaran bakul makanan nah dan anjuran lek YB Datuk Mat Bali Musa pengurus lembaga Koko Malaysia merangkap ahli parlimen P rekod Sepitang jadi inan tu dinahkan yo ampun aktiviti-aktiviti lah yang akan benua ta maung talong pasia jadi jomo-jomo bila long pasia boleh no teko pe sebab iko bana aktiviti-aktiviti ataupun but-but petuasan kapan kesihatan anu sunedion am kiti ngendak mitu tu dikit-dikit lah dinakan abran ku ah. Bengen demonstrasi basic life support, bengen kempen kesedaran derma organ, bengen pameran kesedaran TB, pameran kenali ubat anda barat ni my MediSafe. Lepas kamu boleh mo tos bila kat rumah untuk penerik sole jomo yang pakar lah kok yang ngerati pasal tose. Lepas kamu akan ngerati pasal diabetic food, pemeriksaan pasal rawatan, pasal impon, ben bugbuster, rawatan kutu, kudis, buta dan cacing barat ni itu saringan neurodevelopment saringan penglihatan kesihatan pameran kesihatan wanita pap smear untuk dendo kok pameran rabies pemeriksaan payudara teknik penyusuan ikobana tu dinakan jadi jadi amun kamu un masa bi teko kempen ramai-ramai dinakan ah gay muat yang situ tungan itu long pasia Sepitang. Ni yang marah begitu tu kok. Wow. Alap juga begitu kok. Jadi sen-sen un kuasan me bulino tu kok tak kem perubatan long pasia. Okey. Sa lekat sensaung sampai songom ke ampun aktiviti tu iko bana. Okeylah. Dikit info lah untuk cuma-cuma demilak me ke.
Terima kasih kakak lagi bersama kau kita nemangi ke muap tu. Kau kakak lagi keadaan main meluar ya barak jomo. Kakak lagi jerebu kau insan kurang dikit lah barak jomo kau mungkin tinggi ndak daripada yang sebelum tu yo kurang dikit tapi sebab ni kakak lagi lah mungkin tinggi ndak pancam cap ndak buka aku dok si yo ampun info ya supaya kita boleh kongsi kau bangan pengkali semimun nemangi ke muap tu. Okey, ngau nasi eh. Okey. Kita ingat nak prian jerebu dina kan. Kualiti udara tak sabar bertambah alap betirun. Sen pian pan barat ni. Bosuan indeks pencemar udara IPU mekituan kualiti udaranya dan sihat tak telu stesen. Yono tak tawau. Politeknik kok pan ba tak sandakan mengendak kata rekod sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS. Bosuan IPU tak tahu menik tak datus 52 kemuap tu si menanding kok sensaung sini siam put telu jo. Menikah. Lepas IPU nyak siapan turut catat tak politeknik kau datus 50 dikau kau pan tak sandakan datus telumpu siam kau pan bosuan IPU tak stesen lain tak paras sederhana yono kota kidam balu wawumpu pitu kimanis wawumpu dua kau pan keninga wawumpu bosuan IPU sipar ngabut 50 mkituan kualiti udara alap 50 dikau ngabut datus sedong-sedong ataupun sederhana datus dikau ngabut 200 nyak sehat 200 dikau ngabut no 300 sangatnya sehat baratnya jadinya nya alap lah kok dinakan aja syukurlah kita macam semakin alap tapi barat jomo kakak lagi nya sehat lah tawau politeknik kok pan sandakan ne si kok pan munai piung limpasan 300 kok 400 masing-masing berbahaya kok pan sangat berbahaya jadi sentioso amun buli barak jomo ko amun nyaun aktiviti meluar dong nongo go peluar lah dina kana mot aktiviti jam rumah jo amun nyaun kepentingan ni tapi amun barak jomo pasal kerjo nyak tebiak no nelagan lebih kurang alap makai penombol dopok mo lah makai mas lah dina kana pinggo jo ogobi ya sentioso ngejo kesehatan terutama ni bangan peranak-peranak dihi yang langsungnya ngerati oh barak gai dalam dunia hayalan jo gai ngito minggu putih-putih kok jadi nanti no masa ni kita jadi sigu merumah ngajar gai nak barat binya alap memeluar no umbu barat bi kok lekat jerebu bege. Okey lah dinahkan kita pasti bertiru ko. Ko kita merumah sebab piko bana baru jumpa bertiru tu suti ko suti peranak sekul bapa ko imamak ni pan suti tapi am yang dokon kami yang bertiru kerja ko dokon mungkin dinahkan yang mekali bertiru pan yang kerja ko jaga kesihatan bi selalu sebab para jumpa kesihatannya yang terbeli lesin dinahkan mal bandar goni. Okey lah kita akan bercerita lagi kang lah dinahkan kita kali ada lagu kata serama Sofian Daiman tu barak ni orono sen kasih ke orono ni terhati ti kalau itu sama-sama lagu tu ke okay? Orono tak seren sama alap bana.

Amun pengen jerebu, Ian patut buat teh. Tak masa betiru, kita ni landa engkok masalah jerebu. Cuma ramai pinaku endok ngejogo kesihatan terbetak pencemaran udara betiru. Pasti ti bangan peranak run tak diam bangunan entawa rumah. Kedua, sentioso ngejogo kebersihan diri, sentioso ngusik mo. Ketelu, mangkai penombol dopok mo entawa mas terbetak meluar rumah entawa bangunan. Keempat, rajin-rajin no nginum buek. Kopan kelima, pasti ti bangan tos-tos bangan anak ti sukup. Yang emak pinaku untuk sentioso muan pengendan lebih. Tak tahap kesihatan bangan anak-anak. Lingau kulit rawatan ta hospital entawa klinik kesihatan anu besikotan. Sekiranya pengen masalah pernafasan.

Saya rasa malam banah dinahkan. Terima kasih kakak lagi bersama kami di Mangi Kemuap tu kau. Ya nak berbisik pan? Alhamdulillah betapa suti kali ada bagi tu buat dia suti, dia bagi buat ni pun kerja, dia bagi kakak suti, dia bagi suti-suti, dia bagi tegak kau nak jumpa menari yang si Okeylah, beragam-beragam kita dinakan. Terima kasih kita baru singgah nak kita itu nenaku live tas TikTok sama BFM tu. Sambil-sambil kita cerita. Okey, yang pan kita ingin sekongsi lah kau kami dinakan. Inan tu sini kita benda sekongsi kadar IPU tak sabak untuk demangi kemuap tu betul kita kongsi untuk kam. Kadang cuaca untuk demangi kemuap tu tapi am kita ingin dak itu macam dokon sana ngatai ku sebab dak ku dokon bentitik ku nak biru-biru berarti uran. Jadi inan tu si bau do penelua tak jam 45 minit kemuap 4 September 2026 ni anggaran tak sabak akan uran tak bagian pantai barat Ranau Sandakan bagian Telupi bagian pedalaman sepitang kau penting mengabut jam 6 kemuap tu. Inan tu sebab peneluak kata Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli Kopan Kelestarian Alam. Sana ngatai aku dinakan ngendak ni kau macam ke kau amun musim barat jom sangkan ngatai kau manusia tu lah. Tapi yang tu ya betul kau musim jerbu jadi sekurang-kurang ni amun kau uran kau rungai-rungai je ngatai kita dinakan nak tedak-tedak je nak barat gai. Kita ingin dapat Sarawak pan teruak uran muka bagian dalam kau matu bagian serike betong kau berai pan ngendak keadaan mungkai lagi langa yang pun kadar IPU berbanding kau kiti kau adi selam bermogon barat ni ya. Jim aku lagu Bukti Bekasi lekat kampung Darau Menggatal. Ya nabar jomo Darau sihat pan sini un jomo mitu pan lekat kota Meruduk barat ni alap jepan cuma panas bana lato. sabar penasang jo ikon amun panas ko amunnya ni kan penasang jo barat jom kipas ya yang penting bahagia dinakan ke. Terima kasih sama yang dinakan yang berkali kita demangi kemop tiang aku lagu una tu boy no pake sangku sini ayo ranti naupan kita liu DJ barat ayo sungko sudah lah orang dipan aku pan macam jauh-jauh ko nyaben ikon yang ini pasang bi kipas amunnya kipas buat no gitu diri. Okay lah Dina Ganti ya. Pak Maksun terima kasih yang selentiosa bersama kok kita kemuap ke tu ko Mamut. Ringmi semoga barat ni kemuap-kemuap tu kok semoga kita semua umur timur tak umur murah rezeki sihat selalu penetio tak pekor yang nia ala penesi kota kalapan. Terima kasih tak Pak Maksun lah Mamut. Okay, barang dina kan barang jomo dong stres-stres ke kadang-kadang ngumpan jomo yang trua abar-abar yang nya alap kok barang jomo sabarlah lum tu andang bege dong pemikiran benda yang aino berlalu pikir di benda yang dong pemikiran mana dong pemikiran benda yang aino berlalu no lepas sepan dong terlampau pemikiran benda yang nya lagi berlaku kita lum tak yang sekarang tu yang semasa betiru tu kok pian-pian penggeluman tu para jomo akan limpas di jo. Okay, yang penting kita muat yang terbaik mungkin yan nut alap-alap cukup. kok kita belum yang terbaik lah para jomo dia mas sekarang tu kok dong kita mengerata tai jomo kok ngejogo dong pan terlampau ngejogo hati jomo sampai diri sendirinya terjogo. Go. Utamakan diri anda ling ni. Penedau diri baru kau medau jomo lain. Sebab am kau boy no sayang tak diri bi baru no kam tu kau sayang tak jomo lain pan. Kali kam. Selamat kemuap. Jepri-jepri. Barak yang taro bana-bana hati. Bana kok. Diam keluman itu. Amin. Amin di Jasmine. Dan kita jadi aja. Kau diam keluman itu amin kita nyak muat alap untuk diri tidak. Kita boleh muat yang alap untuk jomo lain. Okay. Jadi amin kita muat alap untuk diri tidak. Baru kita boleh muat lagi alap untuk jomo lain. Kau dinakan? Kemuap-kemuap semua kau ajar kau. Amin. Okeylah dinakan beragam-beragam pan kita berdayak-berdayak pan kita kau. Jam 5 kemuapkan kita akan kalah abar-abar radio melat dinakan.

Sekacap cua lagi. Jadi kita kalau ada lagu inan tu, lagu inan tu lagu lagu memang vokal tau untuk kita yang penerang lagu sambil FM hari ko. Tapi yang siok ni lagu inan tu bawa Danny balik palap ni pun yang arrangement lagu Esmimon ko tambah palap ni lagi. Wah, jadi lagu Rosai tu, lagu selekit kita mitu tu, kalau bida yang perbeza ni dau kok betiru tu. Ah, inan tu bawa Danny tau. Lepas tu macam pasang ku yang bau kasi kok tua. Tidak pernah aku salah kang yang bau ti agak ku kok. Kali telah dau di logan tak seren sama. Alepan.

Amun pengen jerebu, Ian patut buat teh. Tak masa betiru, kita ni landa engkok masalah jerebu. Jumur ramai pinaku, endok, ngejogo kesihatan tebetak pencemaran udara betiru. Pasti ti bangan peranak run tak diam bangunan entawa rumah. Kedua, sentioso ngejogo kebersihan diri, sentioso ngusik mo. Ketelu, mangkai penombol dopok mo entawa mas, tebetak meluar rumah entawa bangunan. Keempat, rajin-rajino nginum buek. Kopan kelima, pasti ti bangan tos-tos bangan anak ti suku. Yang emak pinaku untuk sentioso muan pengendan lebih. Tak tahap kesihatan bangan anak-anak, lingau kulit rawatan ta hospital, entawa klinik kesihatan anu besikotan, sekiranya pengen masalah pernafasan.

0: Nambung kasih tidau dinakan.
1: Amu tu biasa nambung. Amu yang terbiasa nambung yang daya. Kau jom ranau. Kau dau-dau barah haji em aku yo selalu yo un lagu lengkebuk kasih. Aha, lauk mana lagu ni kok? Iko mana jom aku lagu tu pian tu. Ndak bina semimun lagu eh. Nyana aku mas, nyana aku. Ndak bina mimun. Okay lah, gini beragam-beragam lah dinakan. Tak kemuap-kemuap tu kok, panas kok. Ah, lolombana kan lagu-lagu kebuai petenak berlagu eh barang ni. Bana-bana tau agakku. Okay lah dinakan, terima kasih Ngam Semimon. Sekejap lagi kita akan berkabar-abar di Melata jam 5 kemuap. Jadi taruh sejauh bersama kok kita. Minggu-minggu jatungan bi betiru dinakan. Terima kasih tabangan dinakan ti yang setia bersama kok kita lekat sini. Ngabut no betiru tu kok. Alah, tak sayang bana aku kam tu dirakan. Jadi kam boleh jo ngendak barat jo moko iya orang ni selalu jo mati lo Z DJ kau ikut banyak mati lo leket minggu kam ngendak yang kawasan-kawasan ling no minggu minggu yang sihatnya sihat teh barat ni ha iya IPU barat ni ha. Sanang jo buka bijo eqms.doe.gov.my. Ah, kok sanang. Amunya apa semana ni betul tu sanang jo tulis tu jo meh. Yen dong jo tulis sama susah peluangnya hati ni. Dangai IPU betiru tak sabar. Cuma satu tulis bim kam lu ah. Ling Melayu lah teko. Dangai nenduk kakak lemah aku dangai berapa kadar IPU di Sabah. Geko okay, terus iko pula info-info semimon barat jaman tu orang cari. Jadi terus lagi kita sentios so up to date lah dengan izin lah. Kau sentiasa nutan berita-berita semasa supaya kita ngerti sebenarnya pian roh keadaan kita yang melat demangi kemuap tu kok yang harus puati kok sebenarnya lapan tau kita nutan bergeja sebab iko info-info yang tu kulit ti dong kau beri soam kau menyaun selalu kalau kamu kami tasiran sama ka kok tak sabar VFM sabar FM ka semua tu arah TM sabar minggu-minggu ka kok kok kita akan manan info-info semasa selan IPU kok pasal yang lagi pakai B abar-abar yang terjadi. Jadi sekejap lagi tak jam 5 kemuapan kita akan kali abar-abar jam lat sekejap jauh lagi lebih kurang siap minit jauh lagi dinakan. Terima kasih abang dinakan di Semimon yang baik terus bersama kok kita kok ikut mana si marah ngendak kahwin kok alhamdulillah musim-musim suti kok ikut mana jom kahwin kok sampai paning barat jomo ya nah rezeki jomo yang muat-muat nadion ya deh barang pelamin kok barang tukang-tukang makeup eh barang tukang-tukang kamera eh rezeki guys lek kok jadi ya lagi mudah-mudahan barat jomo yang tengah ngurus eh kok penesanang penemudah yang penurusan ke. Oh, keren betis ku dinakan. Kalau kita lagu dinakan lagu ini nanti ke mana sih maku lagu kata Saros Diali tu. Tapi ndok yang paling ramai lah sih bemaku dinakan lagu kata Saros Diali musim Bekasi ngambana barat ni kok musim betiru tu kok ikut nak jumpa kawin barat ni. Nanti hati tiap kali itu lagu dinakan apa sebab kali abar-abar di Melatah tak seren sama alabana.

Generasi Mura, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, pengeraju kemajuan negara. Sampangan sambutan Lau Kebangsuan, somo-somo kita mekelum semangat patriotik, sayang negara untuk tarus kekal harmoni diom dikau payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsuan, lekata RTM, teman setia anda.

0: Tajuk-tajuk kabar kemuap tu. Jerebu kualiti udara tak telu stesen kakal niat sihat. Sabak metagap hubungan dua ala engkau Polan. Assalamualaikum, kopan salam Malaysia Madani. Bersama aku Izzy oleh Diom Abar Sabah VFM, siaran link sama. Perian jerbu, kualiti udara tak sabak petambah alap bertiru Nsan Pian Pan Bosuan Indeks Pencemar Udara IPU. Mekituan kualiti udaranya sihat tak telu stesen Iono, Tawau, Politeknik, Kopan Sandakan. Menutan rekod sistem pengurusan indeks pencemar udara APIMS Bosuan IPU tak tawau menik tak datus 52 kemuap tu amun benanding kok siam put telu sensaung sini. IPU nyak sihat nut ruak catat ta politeknik engkau datus 50 dikau kapan sandakan datus telung put siam. Ensan Pian Pan Bosuan IPU tak stesen ali tak para sederhana iono kota Kinabalu waumpu pitu Kimanis waumpu duo kapan Keningau waumpu. Bosuan IPU sifar ngabut 50 mekituan kualiti udara alap 50 dikau ngabut datus sedong datus dikau ngabut 200 nyak sihat 200 dikau ngabut 300 sangat nyak sihat kapan IPU ngelimpasan 300 kapan 400 atau skakal masing-masing berbahaya kopan sangat berbahaya. Sabah tarus metagap hubungan dua langkop Polan. Nutan perangsangan kerjasama pendidikan antara University College Sabah Foundation UCSF kopan dembuat lagi Universiti Tak Negara Duta Polan ngogom Malaysia Krzysztof Dariusz Dobrowolski marak memorandum bersepaman MOU diam ngejayaan usaha sama bertiru diam proses penyediaan. Inisiatif pepan akan buka ruang penerokan bidang pendidikan bau kopan sesambi kepekaran antara kedua-dua institusi. Dobrowolski marak bege bojo muat pertemuan kok Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor tak menara Kinabalu. Selain pendidikan, kedua-dua pihak panut empakatan potensi kerjasama ekonomi sektor tenaga buli penebau kopan pelancongan. Diom ngempastian keselamatan pembuan lat sentiasa tepeliora Kementerian Pertahanan Mindef tarus metagap kesiapsiagaan ta udara Sabah nutan op pasir sektor Kudat. Timbalan Menteri ini Adli Zahari marak tumpuan buat-buat benuanan terhadap kesiapsiagaan anggota keupayaan aset kopan penambah alapan infrastruktur tak kem kopan pos operasi. Tarang beliau ensan pan tahap kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM untak tak paling langa dedangai keupayaan kakak lagi perlu penetingkat sebiak kok perancangan-rancangan Malaysia ke sepuluh. Penggunaan teknologi moden dokon kok sistem radar bau kopan drone nut benanan pengendaan dia mempunyai keupayaan pemantauan tak sekitar kawasan Kepulauan Sabah. Adli Tenemuan Media bojo muat lawatan kerja tak kawasan operasi pasir utara tak kem Sri Kudat. Sebelumnya beliau pan boy muat lawatan ngogo tak pos Dogoton kopan pos Karakit dia mengempastian ATM sentiasa sedio sebunda ko cabaran keselamatan kopan ngejogo kepentingan strategik negara. Adli Nut menantun seputar lumurang veteran ATM bersama kok keluarga kopan balu nutan program peduli veteran madani tak daerah terbiak. Dio masai Adli Marak Kementerian Pertahanan ngendok kiro perkembangan pertahanan lat jiran dia mengerangsang keupayaan pertahanan negara. Toposokno dia mengodop ian-ian onsomon keselamatan. Beliau marak maklumat selan penanggunan pertahanan Filipina sentiosa benanan pengendaan khusus ni kawasan kepulauan anu bersikoton ko Malaysia.
1: Memang kita ada perancangan masa depan kerana kita tahu bahawa berdasarkan kepada pengalaman kita yang lepas kita ada ancaman-ancaman dan kita sudah merancang bukan sahaja tentang kita reflect kepada pembangunan mereka tapi kalau kita lihat pembangunan laut kita sama ada pembinaan kapal tempur kita ataupun pembinaan kapal pesisir kita semua adalah sebahagian daripada perancangan kita untuk pastikan keselamatan di terutamanya di Sabah.
0: Adli Zahari barat ni mempunyai keupayaan maritim udara kopan darat terposok no penanggunan kapal tempur kapal pesisir kopan perolehan aset udara bau ngeruah di bagian legat perangsangan jangka taklat.
2: Dirakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Pensi kau tuan dakwa berteras kau hikmah kau pan rahmah perlu penetagap lagi dia mengembimbing mu'alaf secara berperingkat terdepan nabangan gai sesuai diri gai kau keluman bau yang dipertuan lat sabatul musa aman marak pelanan dengan mu'alaf gai kau sekadar ngelafaz dua kali masyadah sebalik ni perlu ilmu bimbingan kau pan sukungan selajuran. Tun Musa berucap tak maidan jamuan malam tautan bayu sempena ijtimak amal islami mu'alaf madani ijmam peringkat kebangsuan 2026 tak kota Kinabalu. Nutun Musa gulungan mu'alaf tu nu tersebunda didangai sabaran terposok na hubungan kekeluargaan penyesuaian budaya ekonomi kopan pendidikan agama oleh beliau mau bangun masyarakat supaya tarus melioro keharmonian kopan sikap saling hormat diom ke pelbagai budaya kopan latar belakang program anjuran jains ngkok tema memperkasa mu'alaf memperkuku umah tenutan leksia matu surang mu'alaf lekas putulung buat lat kecuali Perlis. Sektor ekonomi kreatif Betiru telah iktiraf sebagai sumber pertumbuhan ekonomi bau Sabah. Selain bengen potensi langa, dia mengejana pendapatan rakyat khusus ni gulungan belia. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan Kepan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Marak industri terbiak bengen rantaian nilai anu oyo kepannya cuma muan manfaat tak penggiat utama bok-bok. Oleh perintah alat komited dia mentagap lagi ekosistem kreatif tempatan. Pikat tupan dia mengempastian bangun anak tempatan gaya kok sekadar jadi tenaga kerja tapi pan berupaya jadi pemilik karya kok pan peneraju produksi ni diri. Barak Datuk Nizam, karya tempatan pan bing kuasa Oyo sebagai medium dia mempromosi kebudayaan, lancungan kok pan identiti Sabah ngogo pasaran luar. Masyarakat senok jadi motor kok pan telingo polis di Raja Malaysia PDRM. Kok muan abar skait kok kegiatan dadah tak tungan masing-masing. Suruhjaya Polis Sabah Datuk Jauhti Dikun negas kerja semua repat engkau bangan penduduk sempat penting mana dia mengempastian persekitaran tarus selamat. Oleh pensekoton engkau asas komuniti tarus sebenaran penekonan nutan pelaksanaan program kepolisan komuniti.
1: Kita akan mengadakan beberapa siri community policing yang bertujuan untuk salah satu dia adalah mendidik masyarakat untuk membantu PDRM ini membentras dadah dengan cara menjauhkan diri daripada terlibat dalam penggunaan dadah. Yang kedua ini adalah memberikan bantuan dan informasi kepada pihak PDRM.
0: Beliau teman pengabar bahawa jomuat tanda Tuan Hormat tak yang dipertua Latun Musa Aman tak Istana Sri Kinabalu. Metagap sokongan kopan perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS itu ngeruo harapan pengkuri perniagaan pesikot pembentangan belanjawan 2027 tak siam Oktober tu. Untuk gai belanjawan 2027 perlu moyo lagi akses pemian pendigitalan latihan kopan peluang nembus pasaran lagi oyo. Presiden Dewan Perniagaan Kopan Industri Sabah DPIS Awil Kamsari Marak. Perintah wajar muat pusat senti diom nabangan PMKS nangan keperluan pensijilan halal pembungkusan penjenamaan kopan berpenik kapasiti pemeluan. Beliau marak Sabah Agriculture Industrial Park Saib Taki Manis buli penakis alap ni sebagai dekat platform diom nabangan PMKS mempenik kapasiti pemeluan kopan pembungkusan nutan model pemeluan peralatan asal OEM. Awil pan nut ngecor kerja somong ke syarikat sebiak kerajaan GLC penoyo lagi sebagai pengilang antara pengedar produk tempatan. Sebagai penombol petukar aku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Jerbu, kualiti udara tak telu stesen kakal nyak sihat. Sabak mentaga hubungan dua lah engkau polan. Begian abar sini bersunting lek Ramhanizan Jahamin dekat seksyen berita awal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kan bekalan siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, teko don. Link, tuturan sama.
3: Pukul telur kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran sama.
5: Terima kasih kerana kembali bersama kau. Kita tersiaran sama Alap Bana. Kita tengok nak tak terang siaran pembusan dan bagi kemuap tu segmen menit-menit lagu Dina akan. Okay, sebelum kita posok mengkali lagu-lagu yang boleh pernah aku lihat bangun Dina akan sini, kita ingin sekongsi dekit info yang baru dah si tu kulit tim itu tu minggu. Kenyataan media kata Pejabat Perdana Menteri minggu yang di-Pertua Agung perkenan istiar darurat tak seluruh bahagian Serian Sarawak. Tak tiboso tim itu ibarat ni kebawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agung Sultan Ibrahim boleh memperkenan pengisian darurat tak seluruh bagian Serian Sarawak Setutan Kadang Jerbu anu boleh ngecapai tap pencemaran udara anu membahaya kesihatan kopang keselamatan jomo ramai. Keputusan ini benuat bojong untuk kiro nasihat lekata yang amat berhormat Perdana Menteri kopang yang amat berhormat Premier Sarawak kopang agensi-agensi sekait selan tahap kualiti udara tak kawasan tebia kopang pika-pika anu perlu secara lebih berkesan akan nendok dia mengelindung kesihatan pan kebajikan bangan penduduk anu teraja jas. Perintah pan akan terus mantau perkembangan lekat semasa ngabut semasa. Kopan ngempastian semimon tindakan anu perlu benuat engkau lingau tepos kena lingkak mitigasi. Kopan pembentukan abar, kopan petua kesihatan tak semimon jomo ramai. Info si lekat pejabat Perdana Menteri dinakan. Keh, kini posok balik dalam segmen di. Kita berdaya engkau lagu yang berpenaku tu si lekat dinakan di. Mazlan Amit tajuk lagu ni Kisah Ti Dembangi. Lepas saya sejauh memaku lekata suara soro Arabi Sidik barat ni kita kala lagu lekata soro ni Dawi Pengkalan. Diorang buat lagu tak seran sama Alap Bana.

Amun pengen jerebu, ian patut buat teh. Tak masa betiru, kita ni landa engkok masalah jerebu. Cuma ramai pindaku endok ngejogo kesihatan tebetak pencemaran udara betiru. Pasti ti bangan peranak run tak diam bangunan entawa rumah. Kedua, sentioso ngejogo kebersihan diri, sentioso ngusik mo. Ketelu, mangkai penombol dopok mo entawa mas tebetak meluar rumah entawa bangunan. Keempat, rajin-rajin no nginum buek. Kok pan kelima, pasti ti bangan tos-tos bangan anak ti sukup. Yang emak pinaku untuk sentioso muan pengendan lebih. Tak tahap kesihatan bangan anak-anak, lingau kulit rawatan ta hospital entawa klinik kesihatan anu besikotan. Sikiro ni pengen masalah pernafasan.

Hati Bika, Pulau Sebatik, Giom Daerah Tawau, Sebanani, sekusi pulau untuk negara Indonesia. Entedopan kejadian pulau tu unik bana. Enggak je cara keluman jomome, tapi pan faktor geografi anu marak pulau tu tak dua buat negara. Penduduk Malaysia tak Pulau Sebatik seikut lebih 20,000 orang anu temban tak sepuluh buat kampung.

Menara Sinurambi tekilopan sebagai tambunan viewpoint anurun tak kampung Dalungan Tambunan ngro dikau lagi destinasi pelancongan tak Sabah. Bakul wakit dikau jenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun Pinenek sebagai reka bentuk menara anu teruak bina selanga telu tingkat kopen boy penebuat lekat besi kopen ni warnan makai warna tumbuhan bo anu sinonim tak daerah tambunan. Engkau kelangan 14 meter menara Sinurambi, ngejanjian pengendan anu lawak tak daerah tambunan. Gunung Kinabalu terbetak waktu sinsaung, kok pen terbetak cuaca alam. Keluaan motor lau, petenap kok pen beriu, niup sagar tak banjaran kroker.

Lagu kata suara Cikgu Itah dong muan janji berpernah aku silap dia akan dia kata live TikTok sini. Kau jadi terima kasih dan kamu serang hati bagi aja bukan lagu eh. Ini berkurang teman yang minit lah sudah nak nah sebelum kita mempesan saran sama dia bagi ke waktu tak 4 September 2026. Jadi yang mesti tak mana pasang ku lagu eh. Kau nasi lagu berpernah aku lekat suara sal sin cep nak duduk. Lekat suara Saliza. Saliza kok tajuk lagu ni Lengkebut Kasih. Ngono sini eh kang pamia tin nak kena. Lepas saya kita ngenda sini ngam jadi DJ lain ngam ngam begitu ko bana ramai-ramai tu. Ko meria bana pan gain sana pendiam keadaan bagi ko positif bana ko. Jadi kita kala lah lagu kata seru dah di sawang masih penaku ko. Manuk-manuk lembukun dinakan ke. Jadi sama-sama kita mengalai nak lagu yang penaku le. Kita ampun pengkaleh. Saya sama lah pak anda bagi kemuap tu lagu le kata soroh Liza. Tajuk ni lengkap.

warisan budaya sama. Manuk-manuk lembu pun pinakuan doa pun. Keturunan ni boy sinusun. Makalah nakam. Manuk-manuk lembu pun pinakuan doa pun. Kalang sama jauh-jauh berkiru aino pada bau. Manuk-manuk lembu pun pinakuan doa pun.

Manuk-manuk lembu kun dinakan mokiti tak jam 5.53 minit kemua. Un lebih kurang 7 minit lah so sebelum kita mempusan siaran sama Alap Banah Demangi Kemuap tu. Terima kasih bapa semua kau di JZ. Tak Demangi Kemuap tu tu kot. Edisi 4 September 2026. Bersemohon kau 22 Rabiul Awal. Rabiul Awal 1440 Wow Hijrah. Lau Jumaat kau. Salam pengulus segala laung kau menodan berajamu tak lau Jumaat tu kau yang penuh kepegatan tu menukar segala blog buluang rezeki ke alapan semimun untuk kama untuk kiti mimun amin ya rabbal alamin kok. Jadi terhati pipan dinangan betir tu kakak lagi musim jerbu kok bansi baru kiti kalai si tak kiti ampun dembila kok Sarawak teruak ya nak perintah darurat dan dembila serian kok jadi kiti sentiasa jaga kesihatan ti pinggo-pinggo jaga ti terutama ti bangan peranak kok pan ya nor ni yang toto no barajamu kok yang berumur reko yang pingin penyakit kerja susah dikit tak di nak kena. Engkau apa namun kita pengen barajamu nyaun aktiviti di luar reko lagi alap lah merumah aja lah di nak kena. Namun yang pengen aktiviti di luar makai alap agak ku makai penombol tepuk mau makai mas lah kok di nak kena. Sentiasa ngejogo kesihatan san minggu jo tungan bi betiru. Am kami yang ngejogo diri bisa lagi ngejogo ngarap jomo. Alah, tek. Kok, un jomo boleh lagi marah. Un dah bagi nyata kau marah pian. Alah, mana lah si, ya. Lama tuan, ya. Okey lah, agak aku pergi macam ni. Kan, insyaAllah akan makan bersama kau. Aku Maung balik lagi ah. Sampai hatu kita akan bersama terumbangi dinakan kau. Lepas ini nanti sambung kiri selek kau Seran Bajo Pantai Timur DJ Ako Uno Pan Mitu. Jadi sambung selek kau guys. Kejap jo lagi. Agak ku sekono kita tak pemepusan Seran Demangi Kemap tu badan ku kamu kodong buah lagu lekata Rosling Gin Suak musim peranak beraja moya nah ngintom-ngintom kok musim-musim peranak kok ngalangal reso jadi lagu tu benar-benar alat jenar reso-reso ngintam kok semimun ngimbau-ngimbau masa daus le okey agak-agak aku izi oleh assalamualaikum semua lagi tak sama-sama alebana.

0: Parti Bika, Pulau Sebatik, Diom Daerah Tawau, Sebanani, sekongsi pulau engkau negara Indonesia. Terdepan kejadian pulau tu unik bana. Enggak jo cara keluman jo bome, tapi pan faktor geografi anu marak pulau tu tak dua buat negara. Penduduk Malaysia tak Pulau Sebatik seiko lebih 20,000 orang anu temban tak sepu dua buat kampung.
1: Amun pengen jerebu, ian patut buat teh. Tak masalah betiru, kita ini landa engkau masalah jerebu. Jom ramai pinaku endok ngejogo kesihatan tebetak pencemaran udara betiru. Pasti ti bangan peranak run tak diam bangunan entawa rumah. Kedua, sentioso ngejogo kebersihan diri, sentioso ngusik mo. Ketelu, mangkai penombol dopok mo entawa mas tebetak meluar rumah entawa bangunan. Keempat, rajin-rajin no nginum buek. Kok pan kelimo, pasti ti bangan tos-tos bangan anak ti suku. Yang emak pinaku untuk sentioso muan pengendan lebih. Tak tahap kesihatan bangan anak-anak, lingau kulit rawatan ta hospital entawa klinik kesihatan anu besikotan. Sekiranya pengen masalah pernafasan.

0: Babana.
1: Magsuko sa babamakale siaran Bajaw Hilingsang. Dakit masa lagi.

Assalamualaikum, salam bahagia. Magbagi kita pabalik mga siaran sama siaran Bajo Hiling Sama itu. Sampai sagbi itu betina ni sabar nom na. Jadi terus ipsiga ongka siaran itu pakalita Paizar Tahir.

0: Magsugod sa Baba Makale, siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Siyaran Bajaw Hiling Sama. Magtuwi pakalita kalangan si Eji Herayangku. Dari kop ko hab betitu tu masih lagi usika ngabulah hati lu jerbu. Pali halilah kita mau rumah. Bangisa bang kop ko hab betitu na pelengan na kita nilasahan. Yalah, mua kita keanakan saya kempuan di langgal. Pembahasa talanggal tu kok masjid.

Ni amal gaya alum sehat ngan jaga takakan parangan lawan. Ni amalamangan kinakan seimbang pinaka piramid kinakan panohoan he Kementerian Kesehatan Malaysia KKM. Anga kinakan ia taga karbohidrat akaheka but nabuas maka kabigi-bigian sabab karbohidrat amuan tanaga atawa maka basag baran. Sayur-sayuran maka buah-buahan risab landuk mustahak amuan vitamin. Kinulangan kinakan ia taga lemak, nginsalan, asin maka gula, pangilag indaginis panaki ahea. Niamal gaya alum sehat. Aktiviti sanaman maka maholega baran mustahak matubu baranta. Kinakan seimbang maka anui pinahinang magsanaman maka maholega baran raa niharokan. Akan anunuk kalori, merembaran, ruisap, minjari, angulangan, buhat baran, bang pinahinang sanaman sakulang-kulangna, mintul lura minggu, toggol duampu, ngabut ni tulumpu minit.

Pangan Nurul Rajiman Tapus Talasata. Jadi ngahala kita ngagat-ngagat di sakon nom 24 itu akan pasal lah waktu magharib maka kawasan Kota Kinabalu maka kawasan-kawasan anu daluah waktu ha. Jadi satu gol he pakali ta kalangan si Sasa Amir 2 ha. Dari yang nyusul-nusul akan azan magharib.

0: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang.
1: Karanakan, bayan na pasod waktu magharib mga kawasan Kota Kinabalu, maka kawasan-kawasan dalaw waktu na isa kong 6.24 lusi. Jadi, mariuman harangan lau liktung ataupun lau witisi masih lagi lahat di luar. Tanda takkan di mama tata ngabu lagi. Akibat jerbu, jadi bana nakal kahinang maluasan luma anu istagi banana parulu kulang-kulangan ta lagi banganda ta basahan indeks pencemaran udara IPU masih lagi ang haka kualiti udara ta itu masih lagi kulang-kulangan hap makanya tulu kualiti tulu stesen Matawau Politeknik Makasandakan baina hamaluas basahan sigasi Matawau periata 150 karuah kohapsi magbanding makasiampu katulu palawe waktu subuh iktulau IPU ma politeknik 150 kasah maka sandakan 130 kasiam jadi basahan itu luar kulang-kulang ahap 7 kesihatan ta jadi mukta kami mohon supaya kita itu mengandak akal lah bertinggal keadaan dan kita kalipat pada nangin bohoi paheka ilu itu rakayu cara untuk kita angan jaga kesihatan mamusim bertina ani masih gi angabung-abung lahat ilu.

Sampai masa aru bisa tiasin, maka si den bisa. Kak kalasahanku, ngek kahalku itu ongkak wan pinaghinang ngebe artis-artis itu soko sebalik na nuin pina sampai si gay tuania maksud tersirat. Mengandak ta kasihan min lirik bayi si ben si, si den bisa. Kita itu ni kalasahan ngek kahalua ta, yuk si galanu karanda hansam kahlala. Ni anda banan keluarga itu ataupun yalah soko yang ni anda mak kita itu adat ta maka tabiat ta batina ni soko 6:43 lebih kurang sangpukan 6 minit betilu aku magbiak lagi maka ka amar ruang udara Sabah BFM siaran Bajau Hiling sama itu esak itu akan nambung sehe min etnik Murut. Jadi untuk anak-anak ta, anak-anak belia, anak-anak bahau itu magbantuk na peng kita anu akal muan nikahapan itu sektor ekonomi kreatif. Ina ani amuan peluang diiktiraf na Malhate itu kerajaan Lahate itu sektor ekonomi kreatif tu salah satu yuk siga sumber pertumbuhan ekonomi anu bahau masabah. Jadi anak-anak anu hingga saka potensi ma sektor ekonomi kreatif itu pakai ta buat nanti peluang ni anak-anak itu bangkit ke semangat siga itu supaya siga itu song minat meruang mudah-mudahan napen akan siga mengupaya yang hasil kreatif mempromosikan kebudayaan pelancongan maka identiti Lahat Sabah jadi nak ini supaya siga supaya nak tah marahuan tah.

Jadi barang sekarang akan bahan takam maka okalangan si Mizrona ambata gantianku. Isak pitu akan anusul-nusul. Sehe min etnik murut itu murah-murahan ai pegong sianta. Marem tempo dan jam. Jadi akan anu mahape pasampai tanah PN. Waktu itu ai perlu ni hinang eta kulangan ta aktiviti malosan lahat lu masih lagi jerbu. Jadi maksukul nanika am kami mun anu selalu magbiak maka kami masyaran Bajau Hiling sama itu anu pantai timur. Makanya ada jiki murah-murahan maka pagbakna pen kita pabalik. Jadi akal mahab ipsi ya, silaturahim badan keluarga lu bog-bog lu supaya tanamkan teh ni badan makan nak ta terutama anu badan saya kaum puan teh lu supaya sigambal magkalungai anu badan rangkakian anu badan keluarga lu. Assalamualaikum.

Kan sen ralondom am salam Malaysia Madani. Renoring ohomiun ahun pamahunan pasukon ku iar dirin. Pahulu aho kasi bonsoi. Jerobu kinabalo kramala nu angin ratalu station ikapio napuli. Sabarayu samirot pahinsupan rapolan. Kinabalo nu kramalan angin rasabar inapuran labi onsoi ra orohitu. Amanu kono hino bacaan ra kramala nu angin IPU ratalu station linapuran ratahap tidak sehat yo hino ratawau politeknik am sandakan. Mayar rekod nu sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS bacaan IPU ratawau rinumuang inoi ra 152 rakamayon tili interasiam ngopram talu solo rasusuau. IPU ratahap tidak sihat pono narandan ra politeknik yohino 150 rondo am rasandakan 103 siam. Liwara ino IPU ra station bokon rababal alintanga yohino kota Kinabalu balung opram tulu kimanis balung opram duo am keningau balung opor. Sabarayus amirot pahinsupan rapolan mayar pahinsupan penguasan Tair New University College Sabah Foundation UCSF Amrondo University rapamahunan hino. Duta no Poland ram Malaysia Krzysztof Darizius Dobrowolski nambala perandian pengkaratian MOU nasungkait rapahinsupan hino marnoyo apongo. Dobrowolski nambala rangaho liwas 60 ira ketua Menteri Sabah Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Ramanara Kinabalu. So intara pengubasan pahinsupan hinopono kulimanin animpung rapahinsupan ekonomi tayar nu tenaga atil atalimbahuan ampanambuluyan. Kementerian Pertahanan Mindef Rayus Amirot Pahalungan Ralindowo Nusaba Mayara Op Pasir Sektor Kudat. Timbalan Menteri no Adli Zahari Nambala babal kauluan yohino kaluluan nu anggota kuliamo sampai pekansayan keluayan rakem am pos operasi. Amanu kaluluan am pamalairan nu angkatan tentera Malaysia ATM ataho kukula babal akasi pasingkoton mayor perancangan Malaysia ko peram talu nakaya ini pemahunan na teknologi modon apa keluai rakeraja pahalungan raliwung Nusabah. Iyo nambala rangaho liwas no inwe pahilong raliwung nun nangumaan ra operasi pasir utara ra Kem Sri Kudat. Papasukuan ra pangubasan Islam Mayura Hikmah Amrahma akasip hunaan angayo ra mualaf mayara peringkat undominsu prisilo angkiralan ra kaayahan nakabahu. Yang di Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman nambala pangkiralan anu sangulun mualaf salakaya angiwit raruo kalima syahada tapi akasi pembahasan rakain tutunan ayuran am sungkoron. Tun Musa napa syukur rahu inili ralondom akan pasisimpungan tautan bayu mayora ijtimak amal islami mualaf madani IJMAM peringkat kebangsaan 2026 rakota Kinabalu. Program minuman ujahen sinili temano memperkasa mualaf memperkuku umah nama lulur siam ngatus ngaulun mualaf intara operam talu negeri nakaya perlis ikaya nakaya perlis. Ekonomi kreatif Raino inakunan nasau krapun nu papatulasikan ekonomi nakabahu Nusaba. Ondo sino kaluluan nama ruang rakala panu rakyat uluk kono tu bahu. Menteri papasingkatan tu bahu kasingkatan sukan ekonomi kreatif Datu Nizam Abu Bakar titingan nambala ekonomi hino nanimpung rana salinut babal. Datu Nizam pono nambala produk kreatif intorahitu pono sino kaluluan mayo apa tandul rakaulayan penumbuluyan am Kinabalu Nusaba moira intok bokon. Pepernor liokupoyo aho kasi bonsoi jerobu Kinabalu kramala nu angin ratalu station ikapuyo napuli. Sabarayus amirot pahinsupan rapolan. Ini nopo pernu aw nopo mahunan terus sabab BFM kasalulaan rahumrut. Aw ini likin muslahori ramanizan jahamin. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Yo, bagaikan saya dalam mereka bagai-bagai kanan kiri ngoramun. Dalam kesalahan dah hendak merasa babi FM lo nemino. Raya sekena bagai-bagai rakan kanan kiri ngoramun dalam kesalahan dah hendak merasa babi FM hendak pasti dengan entah kau onsoi. Kami nak kau kaya rakan ni adirin rakan nama orang apa kapa kara siaran sama babi FM kesalahan dah hendak merasa babi lo nemino. Orang itu orang kali mau bagai-bagai kara apa tari bulan ke siam 2020 promonom. Sandur kawir amin kawir lalu nemi tura kono onsen seyak pake pake kaka amano kono yo intokon taka kono jerebu rarai no tu rapa mahunan taka Sabah olipio kono rapa mahunan taka Sarawak suku kono rakono kalapi raja rebu am sisi hama taka kono pajagara api ahano inan pake pake kawir. Ya orang iskono imuni kula dua rimbai kono pangkiningan taka rimbai dalam dahun nombor asal BFM dalam nomino ini rimbai ka saat ini rimbai tarik edit Jack nantam ri Merelini Fanny rimbai ini ngalan pagon rupang kubayawan nam sunuk ini rimbai rigal miru gal gilbut rimbai ini ngalan rahumu angkuliman.

الفتيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Tazkira. Pasukuan ri Imam Abdul Karim Ampakot Al-Hafiz intarakaw pisan hal ehwal agama Islam negeri Sabah Jahins Nabawan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kau yinu ansuk pasukuan tegara Allah subhanahu wa ta'ala. Peringkuanangan takara Allah ratinakan takano tupo rakapihan nu inan taka. Ampinawar nupaya umur taka. Salawat am salam. Pasukuan takara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syukur apahaka-pahaka am rangan-rangan nukawi. Kan sayan rasiung nepahaka-pahakaku muslimin am muslimat iningan no Allah subhanahu wa ta'ala. Orohino apasuku aura tazkiro rasunat-sunat valin nu inan halama taka. Sebelum waitaka ra masjid aparalan rasulat jumaat itu kula-kula sunat sinusub nu Nabi sallallahu alaihi wasallam iningan taka. Kasa amalompor rasandilu nulongon am kalayam. Karuo ariu ra sunat jumaat. Katalu ambasa rasul al-kahfi. Kaapat apa suang rasedekah. Kalimo ampakai rapakaian onsoy. Koonom ampakai raminyak wagi. Katulu ampadoa kapio-pio ambosunggu-sunggu. Kavalu ambasa rasalawat ranabi seribu kali. Kasiam matong awal ramasjid. Koopor ambarisi amansapu ramasjid. Am kesablas no kasuangon solat sunat. Firman nu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhalladzina amanu. Iza nudialis solati min yaumil jum'ah. Fas'au ila zikrillahi wa zarul bay'. Surah Al-Jum'at ayat 9. Oi ulun-ulun beriman, apabila inazan azan nusulat Jum'at, pasion muyun matong ramasjid berzikir Allah, irwanin muyun haling jual beli muyun rapat Jum'at. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sulat Jum'at hino hak wajib, valin kawinu ulun-ulun Islam mesti berjamaah kecuali apat golongan. Ika wajib solat Jumat. Kasa ulipon muyun karwo ulun-ulun ruandu. Ketalu lalaing am ulun-ulun arwalan. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Pahaka-pahaka kekawi ininganu Allah subhanahu wa ta'ala hinonga sunat-sunat tinutunan kuramuyun sinusum na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tazkiroh itu sina manapat nurita kakawi. Ita kakawi ulun-ulun Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pansiruman Rakyat Alap Asuku Ampareson Kenoponan Salinutan Kaulayan Alungan Ampatandulon Pavalnunan Salinutilian Am Ukama Kasip Kapio Tampuson Am Hormatin Nintaran Rahitu Rondo Intra Paval Kaulayan Onagi Pitrapahan Sayan Am Pansiruman Nunaswangan Nan Salinutilian Itaka Salakayak Akalap Apasila Rapan Siluman Takapona Kalap Apasila Rapahan Sayan.

Yo, babaga, rayos kuno rakau rakaya ramon rakasalon on umura sapa BFM masih pikiran kiningo. Makaya karakau ni hadirin kuno marangan apa kapaga. Rasiaran no sapa BFM kasalula anda hono murut. Iye no sumuku na beraka papara jam kasih meralon dom. Iye no rata tanu meres di turai no paga paga kar jam katu lapat ngoperam dua ngamini no londom. Rakau kono sino rimbai rimbai kasalu miun. Ah, man kuna po pasalu la pa ka ka. Ralo minatangan pa kita akan da rimbai ralo no mino. Rais kuna kawa kita ka rimbai maya ramon rasa ba BFM. Ikap yo kono maya ra wasa maya nomor 0 rondo siam. Apa siam kusung tulu walu tulu walu. Ikap yo kono maya ra WhatsApp wara live Facebook mai pa ka ka. Ino batik minyak ra komen ra live Facebook mai. Ara kono rimbai kita komin dalo no mino ara is kono pasalulan kena pura apa ke pakar dalo mino kono maya ramon dai natangan pak kita kan dari rimbai mangkini ngota ke pira rimbai heto rimbai hitu interi Florence Rabin nantamri Juliana Zabri rimbai ninggalan anda alimananku.

Paparam ono maribulan sila kasiam 1,900 ono mapar ang talo. Dulitok matang, namirangan rarondok pamagunan, yagin ni Malaysia. Padra persekutuan tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong ralom rondo antak rupuang pasisimpungan. Oro Malaysia salaka rondo tutunungan ayuk, kak pula nur pirut, ikan am togong takau, kosan ramamagun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, kaita kau rayus mababaya. Kansayan maparamay ra oro Malaysia, untara RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Yo, apa pagi anda tu rimbai kena naringo mu rimbai dari Florenzo Rabi Nantamri Juliani Zabri rimbai ninggalan anda Ali Mananku. Ya, orang sekarang kawan kita kena rimbai pakai karena yang tangan pak kita kena rimbai yang waktu malam pun jam kevalu. Apa selalan kenapa kena rimbai kita kena pakai maya kira WhatsApp mai. Breno sih naik berkena live face live TikTok mai. Ito minggu na kita ka rimbay kasi hamyun pagka ka ara ko no pasalan ko ra saluan daun mura sama BFM amra ko na kaya ka payar rakon ya dirin ran dalam kasaluan daun mura sama BFM rahin ora pagka ka rayus ko no kita ka rimbay no mayar WhatsApp mai ran nomor 0 ronda siam apa siam kusung tulu walu tulu walu ami kapi ko no mayar live TikTok mai live Facebook mai batik mi nak ra komen ara live TikTok mai ra ko no rimbay kasalu myun kita ko myun pagka ka ra no mina renatangan pa kita kan rimbay.

Malisun, gumay makapal ang mapaja. Atan matang balon takaw, ikinyo, lalaing inggalarin sumoroysor ralisar rupaloy, magalung rakapasawan ruinan, am masalok manginjagup. Silin arung am kabang rapunutup muka, mulupoyo pat mingkual intorabaloy kapam bangunan. Kasuangon, manginum ratimu pinariri kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukopon. Itakaw matuon nayuk, masalok lumingat arakaligagan rula laing takaw. Ipakin ibiton ilo rabaloy pakibabasan na kaingar, ru paminawan nilono makakapaganan.

Yo, apa kabar guys? Kena kawan kari akhirnya orang merasa apa BFM kasal wanda orang merasa apa lalu nemin rapasi dengan entah kawan saya makanya kapi rakon ya diring kena merangan apa apa kak lalu nemin rasa siaran sama BFM kasal wanda orang murut Raina apa apa kak kau kena kaya ramon Raina tangan pak kita kena rimbai tak kena suang kena apa apa tak kena nak kita tak kena rimbai naya rasa WhatsApp mai kami kapi kau ni naya rasa live TikTok mai lalu nemin itu apa ni kau dengan rayus kena kau sungkor mien rakon apa apa kan angkini orang mon dalam kasal wanda orang merasa sama WFM. Ya, orais no ringo ho taka rimbai rimbai. Rakono kini tak no baga taka inna ya rawasa mera lo nomi tu. Ahe no rimbai kasa no rimbai kini tak itu di Florida kinajil inna ya ra WhatsApp mai. Shalom dijadi kono shalom mau di Florida kinajil. Kan saya lo nomor kali mo sama WFM saya murut onse kono. Kita kuro rimbai ri acik imbing. Rimbai ninggalan nama guma rangan rangan. So rayus no po itu baga taka iye Adrian John Seeking. Ako ni naya rawasa sama ini kita akan rimbai. Halo DJ kono kan saya nolong dong rimbai kita akan kukur alun domino rakon no inggalan no rimbai intori Hilda Robert rakon no paling kewenangan DJ intor rakon John Siki intor kampung Kinabaan Tambunan ya paling kewenangan baga-baga kono na kita akan rimbai ini ayara wasap mai alun domino arah nombor kosong rondo siam apa siam kusung tulu walu tulu walu. Ya, orang sekarang kita ringoh tak rimbai gini tak lupa kataka. Hino inayara WhatsApp mai hino rimbai kasana rimbai entar acik kimbing rimbai ninggalan nama gumar arang-arangan. Amsun rimbai Helda Robert rimbai ninggalan nama uyum kejujuran.

0: Malisun. Yana masau kini bitru jamal kosanakau abuk amlisun. Malisun ti mapajajo rakrigagan. Mapatutus rakini bitru malisun ti itakau matang mangingkurang ra imbuar sur ralisar. Masalok manili rakabang am arung pat sumorai ralisar. Masalok mangango rajan dilam kulobon. Kalau masuru ramajenjan mulupe ra intok malimparang. Ami suang rupimu inansak ondo inuman takau pogo nongoro matang mokok. Migo gondok takau mengampin raka paganan malisun, migo gondok takau magalung raka ligagan.
1: Ya apa pakare ino tura kono itaka kono nakala prakoro kukula kapahanan ino ra kono jerebur apa ingkapio kono ra alisun kapal reno pakapakaka. Rais kono itaka kono ampajaka raka piahanu inantaka ampio kono pakapaka paipo pansikit au kau ra reno tu kono apaku apa kurang piara kono kono jerebur apa mahunan taka sabar rais kono itaka ampajaka raka piahan asal kono nginum rasu nyansa kam kurangin kono activity lalu sarno pamahuna aliliwa reno pasukoku ra pagapagaka pabalan ra kono babalu kawanan na sambil pamahunan ta kasaba apinin salono kopi sa meteorologi Malaysia kopi sa nahilong ra babal kawanan na sambil pamahunan ta Malaysia olipi kono ra pamahunan ta kasaba aroro nun saura oro ka onom ra minggu itu ra 5000 bulan ra bulan kasiam 2002 pramonom eno ra sambil susuau jinangka jerebu mikapi kono alisun pagapagaka ra sambil susuau sambil ka mayon tumpala kamna samawas ra kukula intok Rasolora pera luau amsa rasamira londom tumpala kam rasama awas rasolora pedalaman amikapi kono solora asak paga-paga kam kalasuan matunoro roro nun sua minimum 23 derajat celsius maksimum 25 derajat celsius. Ya Bapak kan dari tokno Bapak Balu kawanan dan sambil pemahunan tak sabar pinin salon kopi sa meteorologi Malaysia. Sama salo kahilang pembelaan pagaka intara kopi sa meteorologi Malaysia yang mayar laman web mit.jovi.my. Ya ores kono ringo tak pi rimbai kono kini tak no pagata ka kono na kita ka ri nayara apa kita kan na ina tangan pa kita kan rimbai ra untuk itu kira ro kalimo ralo no mino yeno rimbai kasano rimbai intori Galmiru Gilbert. Rimbai ninggalan rahumu angkuliman. Rimbai itu gini tak lupa kata kain erat live TikTok mai. Ya no yun. Siak kono kita kala rimbai Rigal Miro Gilbert rimbai ninggalan rahumu angkuliman. Suno kono rimbai ri Norfaziana Imran. Kini tak lupa kata kain erat live TikTok mai. Rimbai ninggalan natandul ninggalanmu. Rais kono kiri ngotaka. Rimbai kono kini tak lupa kata kain erat live TikTok mai. Sabah FM ini inayara apa kita kan rimbai.

Kinibit alat naintaran dapan sikitan naukap. Kasa karamalan nuangin. Karuo, ika tawoy lolot nu pahilayan. Ondo akai nibit rakapanan ra ulun mayara sangkul. Kapal pansayawan am kapal-kapal ra luap. Talu, kalatan nu kapihan. Apat, kapusan nu katanan am nan salinut maya. Ingay takalibung nu kinayano. Paipan sikit lalayaw ra intok naukap.

Ya apa kah rais kedua apa suku gramion ralo holo honu gata ra oronu oro nusu apa kah pakai ka ra oro ka onom ra minggu itu ra limo hari bulan ra bulan ka siam 2002 para monom eno lo holo honu gata itu pinain salono inan nguasa ra industri kita saba LIGS ra oro nusu au ra limo hari bulan ra oro ka onom pakai ka yeno lo honu susunu gata balung ringgit limo ngoparam balu sen sa kilogram. Gata kapingan ni kainu grade kasa 5 ringgit o para monom sen sa kilogram. Gata kapingan ni kainu grade kado 4 ringgit talungo para 4 sen sa kilogram. Gata kantalan grade kasa 4 ringgit siam ngo para rondo sen sa kilogram. Gata kantalan grade kado 4 ringgit siam sen sa kilogram am gata sikarap sa 4 ringgit 20 sen sa kilogram. Ya apa yang ada itu kono loho loho nu gata ra oro nu saw ra limo hari bulan ra bulan ka siam 2002 para monom ra oro ka oro ka onom ra minggu itu ra hino ra loho loho nu gata itu pakai pakai ka pinain salono inan nguasa ra industri gata sabah LIGS am sino kali kono pakai pakai kono antalan ra gata mino oro nu saw mino kono loho loho nu gata no. Ningko dengan ya kerana pakai takasi mimpung ina yara live Facebook mera page mera sabab BFM sini aku Julita Margaret dan sana London DJ Adi kono amrangarangan sabab BFM onso ya paling kurangan nami Florida Alonso Lawrenceus kan sana London DJ amrangarangan sabab BFM onso ya paling kurangan DJ kono paling kurangan sahulirion marajun marajun kan sana London DJ kono sabab BFM onso ya rakono paling kurangan sini mimpung ina yara live TikTok live Facebook mera page mera sabab BFM ami kapi kono lupa dan kono pakai takasi mimpung ina yara live TikTok my miss sini aku kono ya na ampe itu Anton Rodriguez kono Jeff Slow Onsoy akan sana London Ramyun am Jack Lee Adi bring kono ya nyer la live TikTok mam Roslin Polong rise kono kawan share pakai-pakai kara kesaluan dan umur live TikTok mai live Facebook mai lipi kono rasuang pi kono pakai-pakai rabukon seminggu kita ka kono si simpong kita ka angkin ngor kesaluan dan umur sama BFM. Amang kini kota kapira rimbai kono kini takno pa kata kai natara randalo minatangan pakitakan dan rimbai. Ralo domino, eno rimbai itu kini takri pa kata ka iyo haka kono ninggalan no TikTok natu. Rimbai kita kono rimbai di Kennedy Abir. Rimbai ninggalan pinanduli pamelan. Am suno kono rimbai ri Stipa Jahamin sumilap bulan. Kini takno pa kata kai Jeff Slow Onsoy kono ninggalan TikTok natu. Rasional kini kota kapira rimbai kini takno pa kata ka. Ralo domino rayan natangan pakitakan dan rimbai.

Yo apa kena kasih kutak kanor ke paparan siaran sama BFM kesalah dah nomor dalam domino. Rayus kena paning kunangan, kena pakar-pakar, aku nang king ramor kesalah dah nomor tinaya ra live TikTok mai, live Facebook mai dalam domino. Paning kunangan rayus kena kini ngopa pakar-pakar rasung kormiun payo. Rang kini ngoramon dalam kesalah dah nomor ratu kitu kirnu oro rasa BFM pasti nang tak onsoi. Ya apa pakar Reno tu rakono pat nora jerubu amika piko nora alisun kapal Reno tu. Rais kena ita kaku nampak jaga raka piahan nainan. Pai laku laku ra lusaru pemahunan pakai pakai ka mal mako kapio pakai kara kono kono makai ra pentup ra arung am kawang am pakai pakai ka eli kono nampak jaga kono kapiahan nainan tak ka apa nu cerubu Reno tu. Amika kono kau anunsul anunsul au kau marais kono aku kurangin kurangin tak aku nanunsul haling pakai pakai ka aku nampak kurang piora kono cerubu berapa mangunan tak kasabat tu. Kono saluk alih angin um langsung yansak. Itu kono kita kono nampak jaga kono kepiahan ini. Amirwani kau kau rimbai reno rimbai kini tak nupa kata kau reno tangan pakita kena rimbai ralu domino. Rimbai itu ribeti rimbai ini kena Liliani pangkawasan. Kini tak kau kepiah ribeti. Sunu kau rimbai ri Maxius rimbai ini kena nanda Umi. Kini tak di Queen Bella ini era live TikTok Maya. Pakita kena rimbai natangan pakita kena rimbai pakai pakai kah. Abuli kono aring omion dah tukir tukir no oro. Tukir tukir no salah satu tukir tukir no oro tukir tukir no minggu. Ra oro kalimo pakai pakai kah. Tukir tukir oro kalimo ratu kiri tukir nu minggu am apa kepakai ka minyak darah kau ni hadirin kansen dalam nama min kawi kansen dah pantingai san min manti tiwal tak kau romat bye bye.

0: Kopi sedang ada tertuang om salam Malaysia Madani. Iti nat kabari na kainan pulang besen kui Floris Philip. Kapagulo na pa tulo dat kabar-kabar. Lista hok rantab sinanang tawan italo kinayanan kakal am olidas. Pinagirat dat Sabah piramutan miampayad Poland. Kabar pen pada. Rantab sinanang tawan it Sabah na kain sarang. Pengkura po nga bobos pamayamutan tawan IPU bila surat Dr. Rentob Tawan Amu Olidas idolo kinayanan papahampit tawaw Politeknik Sandakan. Tuman ruputan karlana penguludan Bobos Keramasan Tawan APIMS bila surat Dr. IPU idawaw nakain kawas kebad 152 di susadapan baina it mantad siam na padam telu di kesuaban baina. IPU Amu Olidas nakasurat ng giid Politeknik miampay 150 miso Sandakan 130 siam. Damatila pangintangan IPU id kayo ng suway nakasurat dot Amu Adalan Popohampit Kota Kinabalu 80 turu Kimanis 82 Keningau 80. Pangilan IPU kusung gisam 50 Popaylo dot Asanang Rantab Tawan 50 iso gisam 100 Asuhatan, 100 iso gisam 200 Amu Olidas, 200 iso gisam 300 Bobos Amu Olidas, Rantab IPU katalib 300 gisam 400 Popaylo dot Adalan kaligagan kopya. Sabah pinapagirat piramutan papahampit pagun Poland. Tuman pengludan pihupan balajaran miampai University College Sabah Foundation UCSF Isat University dat pagundila. Mengabi Poland in Malaysia Ristov Darius Dobrolski pinapailo kuhakunan pirotian MOU mentok memerikat pihupan dila masagan dat uludan. Pemusrahan dila kanu mengungkap pihupan id bagian balajaran wagu pialanan kabalon pepahampit dua sisikulan dila. I Dobrolski pedapaila dila serana pepesan pilihan miampai bayan Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor id Menara Kinabalu. Soai ke bagian balajaran dua bagian dila kiatag pemerikat pibarasan kehampit pihupan id ekonomi Ginaras Keraja Bilod in Waguan Kota Muluyan. Untuk memegambi ketinggalan kewegan pegun, Kementerian Ketinggalan MIDEF Petilombus Papagirat Kandadon dot bagian tabak bagian tawan Sabah mayad o pasir sektor kudat. Menhub Menteri Adli Zahari Pinapailo hontolon tagay dilo pohampit kadang daun serupu kagiratan kakamot om penginsarangan gugunon id kayanan kem om pos keraja. Pinagirat daun dat sundung pengkawas rentab kadang daun Angkatan Tentera Malaysia ATM pipirat bagian kakal mekiano penginsarangan kosudong pengludan Malaysia kohapadam telu. Pemagunan teknologi wagu miagalut radar wagu drone onuan negi pengintangan mentok pepengkawas bobos pengintong id kinayanan pulau pentokap Sabah. I Adli rinubat manganu kabar sarana pepusan pembinakap id kinayanan kerajaan pasir utara id kem Sri Kudat. Pagului dilar minikat negiau id pos degoton pos karakit mentok pengintong ginoris ginirat kerajaan ATM dot meneguang kantakan pegumbalan ketinggalan penamangan pengeludan pegun. I Adli nakanu negi ruminoba hapudam telu veteran ATM miampaid pagenakan koruhang neduanan mayad ababayan opuso veteran madani id watas dila. I timpu dila negi pinapaila I Adli Kementerian Peringeligan mengintong kemagatan ketinggalan pegun sampaping untuk penguludan rentab peninggalan pegun. Kehampititi bagian peneguangan pegumbalan ketinggalan. Pinaila dau dat kepailan kehampit keburuan ketinggalan Filipina kasasarid anuan kepesahan kehampit na id bagian pulau dit asamok dat Malaysia.
1: Memang kita ada perancangan masa depan kerana kita tahu bahawa berdasarkan kepada pengalaman kita yang lepas kita ada ancaman-ancaman dan kita sudah merancang, bukan sahaja tentang kita reflect kepada pembangunan mereka, tapi kalau kita lihat pembangunan laut kita, sama ada pembinaan kapal tempur kita ataupun pembinaan kapal pesisir kita, semua adalah sebahagian daripada perancangan kita untuk pastikan keselamatan di, terutamanya di Sabah.
0: Adli Zahari, Pinain Talang Dau, Kinain Kawasan Kemugatan Maritim Tawan Om Sondat, Pepohampit Kapal Mansayan Kapal Sumap, Kapal Tisan Om Kepegenuan Kapal, Guna Nidawan Datu Agu, Pensuang In Pengludan Timput Danaru, Dut Pegun.
2: Kabar Diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Keselimbahan Boros Dusun.

0: Panginsama kan dakwa, pupahampit hikma amrahma pagiratan kapia tukano manakadong tilimangan mualaf miyampay mitilambos. Kano iti mga bidyala sumarabak kawawayan kapasin at wago. Malahiyon te kaya paguntun mo sa awan pinapailo kapapanahan sa ngulon mualaf okon na kamantad ko kunan palombos 2-5 syada nga pupahampit nagiitid pagyanuan taylan kuhupanam sa kadong mitilambos. Dun mo sa pinapulamos babarasan, idababayan makantatuang, tautan bayu, kapihandat it jimak amal islam, mualaf madani, ijamam bagian pistampuruan 2026, id ko tikinabalu. Tumano di dun mo sa tilimuan mualaf kataguang naging pagumbalan, kahampit paganakan, pangbasan kapapasyan wagu, ekonomi Thailand ugama. Mantadilo, nangatandao kumantain sa lang tungulun, tumilambos manamang piyunungan, kapopastian mipantang, sundong misoy ko basanan tadan. Ababayan, nayatan jahins diti kitulo, memperkasa mualaf, memperkuku umma, it po pahampit siyam na hatus mualaf, mantad hapadam talupagun, nga amo pensuang perlis. Kaganaan ekonomi kreatif bayan na diti no kunan dat na silu kaganaan dit kano po pengkawas ekonomi wagu id saba. Sa kakohop manahakonuan kumadongolun papahapit ng iti tinimungan kumulakan. Mentri Kaburuan Kamulakan, Kaburuan Spot Ekonomi Kreatif, Datu Nizam Abu Bakar Titingan Pinapailo, kaganaan dilo hara pirangkayan, dit akawas agayo, it okon ko manahaknod kasunangan kumad mimburud tang agayo, manta dilo perintah pagun sementang pagirot kaganaan kreatif na koyonon. Lang dilo mantok papalud tang anak na koyonon sumiliw dadon ginaris dit mimpagot kanunagis sumiliw sa kanunwonsoy babarang dit palabasan dialo. Pinailo nagi di Datuk Nizam dot wonsoy na koyonon haroko biantagayo dot paintutunan kobasanan o tambulian pagintutunan saba kumaid labos pagun. Tulun kirimuan, pinasaro sa miliw mamintang talingo kumad polis di Raja Malaysia, PDRM, miyampay promote kapailan kahampit kantakan dada, id kayo ng dialo. Mamuruan polis Sabah, dato jaw tinikun, pinasaro, dot pihupan, intangad tulun na kayo ng, opansal kapiyo, mantok manawang katingaligan, kayo ng pasarili. Manta dila pangisamakan, papahampit community, kano mga pantalon, babayan, kapolisian community.
1: Kita akan mengadakan beberapa seri community policing yang bertujuan untuk salah satu dia adalah mendidik masyarakat untuk membantu PDRM ini membentras dada dengan cara menjauhkan diri daripada terlibat dalam penggunaan dada. Yang kedua ini adalah memberikan bantuan dan informasi kepada pihak PDRM.
0: Rino bayang mangano kabar sarana pupusan. Pinapanaw pangintangan karajat tapantang, kumahat malahingan tagay bagun, tunmun sa aman id istana seri kinabalu. Pagirot sa kanung, kumahat papapu micro o koro om osuhatan PMKS, itinalansanan dot mimparagat kapadagangan ministerikot kapabantan belanjawan 2026 turu dot kosiam tulan kahapaditi. Muntok dilo, belanjawan 2026 turu, penggayaan pahampit kepabian kosinan, kepasilihan digital pengubasan, kesimbayanan penggayaan rentab kepadagangan. Memeruan Dewan Pengindepuan Pemerunan Sabah, DPSI Awil Kamsari Pinapailo, kuma perintah dot pengkakat longkod isa kinayanan, muntok mahu PMKS meneguang kepekianuan sijil halal, pemelopot pengintutunan pengkawas rentab kepelabusan. Pinelo daw dat Sabah Agriculture Industrial Park Asaip id Kimanis Milos Dilihon id Kinayan id Kanumbongo PMKS Pengkawas Rentob Kapulabusan pemulapot maya modal Kapulabusan Kakamot Mantad OEM awil na kanunagi mongusob dat kapanaw pihupan miyampaid company kahampit perintah GLC dat penggoyon sumiliw kilang patikidwan sa nukoyonon. Iid pangupusan sa gutaw kawagot titulo dot kabar-kabar. Lisa ho, kurantab sinanang tawan, iid talo kinayanan kakal am olidas. Pidagiratut Sabah piramutan miampaid Poland. Ingka kanat kabar nulu di Ramhanizan Jahamin bantai seksyen berita ehwal semasa pinadalin di Adrian Sedi untuk keselimbahan bersusun.

kopi serang ada tutuang terdengar kau kopi serang ada makin awak kawagu di tit keselimbahan berstusun bayar tutuang terawak ke lima ke apa tutulan kesiam 2022 pada malam it minggu ke pagulu tahun ini kau pesan minggu ke pagulu tutulan kesiam tahun dot bayar nanti kia sikap lah kopi ala timpo dah temalib pengkuruan apa alam sana ada tangan sana tako lidah setinan kain sudu mantan anu dapat keratan terima om siko menyampai dot paganakan lebih nak kopi untuk lo timpo di titu alasu nak kopi tadao kada kau dah pimparakat dot mimparawit labus untuk timpo di titu kapal kawagulat lisa hok ya teka anu katulun jirub huh tapang ato kalidasan may ano na pa itimbaban ano na pa itaguangan nga susanangot ka pa panahay isan pa kago kapis na nga natutuwang balik ka din sanan hinang ko na pa itimpo diti posi ko to makinang diti kasalimbahan bersusun yeah Jeff alasu tadaw karuhangan ako di kayo kaya ambalutan ako di kayo gisam na jam kahapadam 2 na tangat tuwang iti papirang ako to madasinding hingga at artis na tatuang bayna lansan at alihi sa marahian ko ano na pasinding di ponyan ko kapisanangan kumadia Jeff Ami NN kapisanangan lagi kumadia kung siko to makinang may gaya di ko tap tap parikat lagi sam dot karikat ka liman hapad kaya tatuang bayna may na di kayo umalay nung karikat. Ba, may dot aromatin po, arayan akong papunti.

Hai Benny, kami serangan lagi tu tuang kemadia Sheila. Kami serangan lagi tu tuang posisi kau tu makin dengau. Iti sening dat kapagulo parahan kuri kayo. Iti sening pantai di Jeff Maridala magihom tontok tinan.

Asal tambah lagi, kami jurista. Usulan tuan DJ, pengkuran nak kabar no, kam usulan aku itu pasti kau. Kami jelo masanting kau aku bah poponi no pada sining-sining kia. Apa saya dap aku rehan aku makin sining-sining DJ ka. Ngam no tambah dina jelo makin sining-sining di papingunian ke. Abi Uncle Janggut, kapi serang ada tuan DJ. Hiti tambunan okey ba kadau. Oh, posisi kau na Uncle Janggut tu papai lo. Alasan dah ada tilamus tiga usa nang nampak dah terima kya. Abi tapai tupai. Kapi serang ada tuan tarau kali bakati. Kapi serang lagi kumadia tapai tupai. Posisi kau tu biar baik dah. Abi Robert Berto, kapi serang ada tuan DJ kapi serang. Abi Charles Lejinan, posisi kau tu mungkin dah Primus Tyson. Pasti kau nak kapi atau makin kau. Kapi Charles, kapi serangan datang tuang terawak kelima. DJ Flo, lagi kita binaik-binaik. Tambalut-tambalut Sabah BFM. Tambalut-tambalut makin dong ngai keselimbahan bersusun. Itu senang kapi atau tabit, pia basan tensanan. Pasti kau, DJ Flo, kapi kau. Kapi Apple Eric, pasti kau lagi tu makin dong. Kapi serangan datang tuang terawak kelima DJ Flo. Lansan it kelidasan terima kia. Tapi biar basah lagi, kemana tembalut, terbinai ngawi, it mungkin ngaw, keselimbahan bersusun sama BFM, o senang, kopi apa sih kau di Jeff Loh kati. Elizabeth Beth, hi Elizabeth, Maria Johan, apa sih kau? Ba, makin dong kau gudah sinding, tumayan ku papa ni sinding dite. Di sini mantadi hang just lead to post akan winner saya.

Itimpud adalah angka lasu, linasu ikerita milo kainsawat in lima pilipat itimpud opat minit. Kantakan diti kaligaganto mod, lalabi nog kumatangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kitsuang dat kerita, melongpa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikahon idalikud, pagulus maliwan teko pangob dat nangaban. Perputat tumilambus, kumaan pagirekwasa tinantu, nung kakitad haratanak nobung id karita.

Dot panit apa nak jam kau siapa pada hop dalam 2 minit tuang. Amin tim politik, papi orang kulit kayu dah sini, pemulih segi nawa. Tuang ni tinggal artis dot dalam hit studio kau, ngalang sana mampai kau dah. Mungkin orang kau dah lagi sem, dah jam kau hop dalam 2. Papi ingat dot pasen man kui basa pasen ni kau. Ini kami senang anda tuan-tuan DJ, kami senang lagi kumadia. Abi jurista aki hoi arah baik tuan lah sining DJ. Kau pasti kita ada poka. Abi Rina tu senang jurista tu apa sih kan nopo. Abi Lania Udong. Segi yang garanti penyanyi DJ ka iti nuna penga i segari Ben Simon. Pian balutan nako silip pio pesan. Abi Jess Teh Kimo kanti selong tatuang DJ ka selong tatuang lagi abi buhangkut kirim salam mantan libang laut tambunan kerau. Oh pasti kau nak buhangkut tapi serangan kemadia abi Triska only DJ kaligagan tamad musim donda alasuk tarawam tiga kam rumah sam di tentak tentak hari tatuang kerau. Oh iya topot elelan kau ngayong tawan da timpu banyak ya. Abi Zebia Gimbun kasalang tatuan DJ Flora kasalang tatuan lagi. Kapi serangan tatuan DJ mantan hiti timbuan kai Aisyah Gangran le posi kota Makidangau. MM Suk kapi serangan DJ Flora kalau di tiga serangan lagi kemaria MM. Lega-lega ton tap-tap ke ya. Abi Triska tongus netilib zing di tanak turuk kaping nasib Aisyah nontok hilod walai dia lo. Nga negentian nama JKK kalau oh doi kia usian negi ano gisom otilip gay tongus kia otilip gay tongus otilip gay zing kia entang-entangan abi tupai tupai osenong lo kalau osenong kota merudu kalau MM suk alasan lidas kongawi alasut tadau kalau ya tepat. Robert Berto, kami serangan ada tuan lagi kemadia, usap bi, usalang tuan di Jepang itu suau, kati MM Suk, Sabah BFM, masa dong, kopi akan apa sih kau na? Abi Jelo, masanting kawago, ya apa aku nggak makin dongau pada radio dendel DJ, Rian ya apa aku makin dongau di sending-sending kau, doi ya apa sih kau na? Madi apa nu tu makin dongau Jelo, kami serangan ada tuan kemadia apa nu kanta, abi. Tapai tupai tambal tampilan kalau ya pasti kau nak dikayo abi Sabinus Kabu pasti kau nak gitu makin dengar Anita Thomas senang tuan di Jeff lah kau senang tuan lagi abi Marius Maridum Maridum kampung pegunungan penampang kau senang anda tuang Tadau kelima di Jeff Law, main salam tambal Sabah BFM, kingaran mantan E, gisem Z, ingkurna kebar kayu, alansan dat lidas tak kodang awi, tain salam dat tinggi tadau, ngak iru pada tu, narikot kepialina sedih, ngak gemu untuk kau menginum dat waig, piba basan kumadia di Jeff Law, kain kali gini ya. Clarence Wong, kami senang ada tuan kumadia di Jeff Law, kumangawid eh salam tabnay tambalut makikinong tongoli de Sabah BFM tabid biobasan tabid Malaysia madani posiko di Jeff Law susulang nadah de kemaraja kadaw posiko abi Maria Johan kami serangan de tutung di Jeff Law tabid biobasan tarau kolima kumadika kia lansan lidas kesari miampai barakat tugu mukumadika kia amin posiko Maria kami serangan lagi kumaten serangan tambalut makikinong Sabah BFM kingaran E gisem Z pengampai kodang awi tambalut Sabah BFM posiko di Jeff Law posiko lagi Maria Nanak Ranau, kau bisa nangan di Jeddah suau pun dia sening di Marcel kupi-kupi dulu kau. Abi Nanak Ranau kau ID boy kau kan tu lah. Katurun kau pemerit kau. Kau bisa nangan itu tuan DJ, kau di Sinsian Awang hilad tegap darat Ranau. Sakadunga tak ada beras nustun kau. Ya tapat nong kau tak kau sakadungan ngak. Saya pedik ya, entah apa yang agumu ditulun saya kau lah dat beras
dit beres dusun otak kodong kita menakut tak okey ah menakodong tu telu dusun i buhangkut menguni pada tu ni buhangkut tinang lenda rasam di je langsung kami tahu banyak kalau doh ya lah ada kita tu ni buhangkut ya tapai tu pai masih kau dah ba kita tahu kau kawan Gusti ning dah Sumsah. Itu sini mantan di Jai Istuli Nasangan Dupus Telumis. So, ternyata sini mantan di Ren Rafael, Raitan Rumah Men.

Tadau konduan nayatan pogun Sabah tahun 2026 Id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu untuk keapatulan kosiam 2026 kontok penagi tadau kelima ketimpun jam kewalu tetuong. Apa bayan dilapik kiro tindak pawon diang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Boyon Menteri Sabah Om Sawo Datin Seri Panglima Datu Haja Julia Salad. Kapatahakan titungkap anugerah wanita Pogun Sabah Pohoron Id Suang Apa bayan dilapik.

Nalis ko na na korong siniman tadi. Ronel Salimin, Raitan Suminimban. Jam ko hapod isa minita to to. Pasi ko di kredit. Kata tanud, makin ang kasalimbahan baros sa suniti. Pasi ko tap-tap, share-share, ang follow-follow. Magigyan ang subandat, sumili, panakmata ang panakatiligad, Polis di Raja Malaysia, PDRM, miyampay at panahakupailan, kuhampit kaparagatan dada, id kayanan ngawi di kayo. Pasuruh jaya polis sabar atau jauh tidikun pinapailo, pisak rongan tagirat, id pialitan at magiyan kayanan, agayo guna, muntok papatanto dat kayanan pasarili, kakal o tingali. Mantadilo, karlano, id mintana dat magigyan, tilamusan dat meningkanan, maya kapaharan dat program kopolisian komunite. Kami senang ada tuan DJ nak kurang malo asapo kasari rasamit sang kini hab nga iriam iri jerbu au na di empa walai semandak ko hilo seberang ala aduh gya sia lagi au ka kita semandak ara ka kagia mututu di lo Kalimantan irnod au ating ano akapal ka palilat jerbu baina. Pasti ka kumadit minang WhatsApp. DJ Plo, hi DJ Plo. DJ dahai tambalut dahai tabit tuang kelima. Tadau kelima. DJ it ambalut om asal terima. Ingkan lagi kematian saran kembalutan magi kinangau. Menawana kodong Sabah BFM berusun. Kano may toko ambalute DJ Plo gisem tangat tuang baina. Nung akon kayati mangambalut nga isay po. Tepat kan DJ Plo kadau iya tepat. Nung aku ambalutan di kayo nga. Baka na po kumasang ulo dito studio. Tabi pagyang balutan ng pibabasan mantadahay mi karuhang Johnny Upin Duoli Lirni Erina John kati pasiko na Johnny abi Mimi Nini asanong tatuang DJ kasanong tatuang negi Jolo masanting kawagu mamasanong ko kumadi apaku tadi ko maringan muruni tadi bung sudah hai senang-senang hilat tunggang kia ke kantor lo alasan dat ketunuh di pemerait kia apabila ni aku wagu seduk dia kampung lu di JK oh minuh tiaw kampung di Tino laut hai hai kopi senang ada tuan di Floris senang kopi ya mimbal teka kapa sih kau na laut hai. Oi, Mama Cha, kami senang ada tuan DJ. Kami senang lagi kemudian Mama Cha. Mi Hani, hai DJ Toso, kami senang ada tuan kalau DJ. Hai Hani, kami senang lagi tuan. Mi Emily T, hai DJ Floris kalau. Hai lagi kemudian Emily. Corina Matiasin, posisiku tu mekidau. Muna kapang, kami senang ada tuan DJ Flo, kami senang lagi DJ Flo, senang kapi ya kalau pasti kau namuna, senang kapi ya. Pasti kau di kayu om, tila mesin ku, paparang sining, itu sining mantadi Rosa Rosman Tuhatku.

sinurambi di entutunan negi Tambunan Viewpoint pensumpaki kampung dalongan Tambunan isa pakawago kayanan tetambulian it Sabah wakida tulut kada zandusun pinili sebagai kawawan saya penyimpan diti winan saya kikinawas terluloting winan saya mantat bosi kiwatik pering it kentutunan watas Tambunan nyampai kinawas sepedam 4 meter penyimpan sinurambi papa kita gelumisan watas Tambunan nulu kinabalu penong kasaban teka masud senang kau yang ayat tawan gelumisan tarau tumunab tayub tangus mantan Banjaran Krokok.

Okiliho jalur gemilang idualai tupis on premise pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nah jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka koyonon dit au kosudong. Pakita noknok, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Am untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia Anda.

Pansigaw to kakal pada makinangaw. Asa karun na pisok doon do DJ. Halik dalot. Aw na opisok line telepon ko. Kali MM doi gya. Kurayan pa di akong katamadan kaya MM. Abi jelo kawagu anaru po om akawas po ilot jambatan nga. Iri po gulo po kasunsayak mo na DJ. Haraka jambatan wago DJ ka daw. Masalang bagyan na jalaw to na kasunsoy kasari. Kaya ka ititu aw pa di na kasunsoy. Akan ka jambatan wago iri nga ni man insa na ngayit jambatan mantan. Abi Triska na kasunsoy ako na yaha ni Jeff lo. Minaita mo damparuli. Harga tebnai ko dilok kadau. Nah, selenggian Triska. Sangulunok pemalati aw nak sunsik ya. Jamatan taparuli. Maria Johan posiko tu kakal mengambaluta. Anita Thomas, amu aku kata mas semunsi jambatan tamparuli DJ aratu mati terumpak kada penerumpak kada penangkasut terumpak manangkasut di arhatan awi aratu awi sabinus gabu rol di tunturuku adalan kukulan untuk nilai jarabu DJ Arul ditunturugokan ko kadaw adalan ko kulan untuk nila jarabu DJ kadoy ya mangaynog ya pakiwat nung adalan ko biot arul tunturugokan kya kada palagas-lagas manginom dot wag pagandot lemon kabadiala balan kasari nang ga ito senang dot inuman kya Abi Aji, kami serangan tu tuang DJ ka, kami serangan lagi kumadia Aji. Abi Patrick, kami serangan tu tuang DJ ka, kami serangan lagi kumadia. Pasti ko Patrick tu mungkin dong kau pegelum perang ko sining, pelambusan ko petit kepailan dot gatang gata it pinalabus dot LIGS untuk lo terau suap terau ko dam ko turu dot tulan kesiam diti untuk terau kaiso diti tulan kesiam. Mentok dot puluh tot gata turu ringgit siam nah pada walu tu sin dasang kilogram sang kilogram puluh tot gata turu ringgit siam nah pada walu tu sin gata gapingan audio hub grade kaiso apa teringgit turu nah pada walu tu sin gata gapingan grade kaiso apa teringgit turu nah pada walu tu sin grade kedua napa nga apa teringgit dua tu sin grade kedua apa teringgit dua tu sin kantalan grade kaiso apa teringgit lima nah pada lima tu sin kantalan grade kaiso apa teringgit lima nah pada lima tu sin kantalan grade kedua telur ringgit turu nah pada siam kantalan grade kedua telur ringgit turu nah pada siam sikarap napa nga seringgit dua nah pada sin dan kilogram sikarap napa nga seringgit dua nah pada sin dan kilogram pengkuro nakain kawas-kawas kalau gatang dot gata dot by nanti Abi Triska, tuntutan ko nga sa pilot na kasasikarap gata. Amo o kita magido kadaw. Ano ya? Abi John, siya na padam turu. Kapisirangan na tatuang DJ ka. Kapisirangan lagi. Ijalo ka wago. Sanjam sa tanga po om. Arikat na timpo ka sa limbahan barustusan DJ ka. Ya, ruhay na datapusan haras sanjam labi po. Lagalagaw tadi kayo tep-tep. Parikat ako piyo. Turun hapad ke. Alang-alang. Harikat malakasari lah satu ke nong man ke piya. Abi Setia, kami serangan datu tuang DJ ka, kami serangan lagi kemadia Setia. Pun si kau tu makinang kau mengamalut tak mayadit keselimbahan berus dusun. I Noroli awang Gino. Selamat sedap DJ ka ingkang ni dia. Kami serangan datu tuang Noroli. Abi Fidelis Roger, kami serangan lagi kemadia Listen kira-kira, makin-makin sending detik.

Amdut Penalty jam kau pendapat dah pada waktu ini tertuang. Pasti kau masa pun bagi dong dah. Mga balut tahu tertuang ini. Mungkin dong ada sini sedang alam sangat alis. Rian kau korang ada dapat sini di ponian kau kia. Kena aku pada perhangan aku pada kaya gisam jam kau pada dua. Dah tangan tuang ini.

Koiloh konangku, penutudan pengukap nepo ngaman oduhai. Kampai no, menutud rinomos, koyonondit osorut, ginada pemutanaman, om tanah gambut, miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun permapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teko kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebina tang anak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui. Kada betutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap koyonan poserili tonggungan tokoh toinsanan.

Hara pipira pa di minit tamari kita jam ko pada dua ada tangat tuang dat pa nanti jam ko pada mister dua nak pada isa pasti kali kita masa pada mengambil tahap kia masa pada tap tap mai dah kau beri kata hatus ke pagi hupai di kayu gea tap tap pula alam lah pada dua turun bagi dong tiga selimbahan baru selusun dat timpeti no bagi hup dat minta dah sekarang ah. Rohai-rohai kriket, hatu sike. Aku memagigian teka tulun na kayanan papalambas dat kakanggahan dan labi na mentok dat kalidasan lagi sinadud kita mantan na dat kongaya dat jerabu dat bayanati. Lubansan de tal de memilih sunditi anud menalasai de sikap saya ke mekianud lang de lebih agirat mantah de ensanan bagian mentok papatantu de sinanang tongus otan dulik kawago kumad rentop dit otingali mantah dila pagaduhan kepiang matutud otak timpu diti tu kenapa ka alasu nga mentok mangalain lagi dot lebih dot akapali lot lisahok teka listen kya abi teriska oko titiarap di Jeff lo ka amhara kasar titiarap tinga arwah nang giante magyanda to kumadap abi bagang amo kuya kayla mintos DJ aris ako sway otadas kana ya terus sway sway abi Adirin, DJ kau dap na yalak ka? Kada ako po adap kang ko di may adirin, tap-tap.

0: Sinema tadi Microfile Mozios Ritan Ampunay ako
1: Tadon takanon som pemugunan Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan pepegirat kuasa sektor kawegan pagun at sesari pepengkawas wansoy dat manamong patingiligan kawegan olud om kaisadun mantan wansoy karatan talib pialatan montok kotilambusan ekonomi pagun om kesenangan magigion nga atamangan.

jam ke hapadam istapat na hapadam apat minit na tatuang hapadam lima minit pa di or kita jam ke hapadam dua datang atuang pasti kuri kita mga malut pada ha MM Suk Pita Kilan Triska Adirin Jolo Suhaimi Matius pasti kau na tu makinang apa di tit keselimbahan berasusun abi hajirin pasti kau Nazwa Joseph Patilo pasti kuri kayo lagi Maria Ponsiko Maria Charles Leginon Ponsiko Josie Ponsiko tu mga balut pada ha itu sining lo semasa perangan ku di kayo sining manta di Morisawit sang sagit-sagit takaw.

0: Sedang mata di Mori Sawit, segit-segit kau lansan dari sistem nerihan kau nak orang ada sending ini.
1: Kaila kenangku, bendera Sabah nopo ngah minangan alanai seginemud intaluh mayat bepetim peren linukisan grafik nulu kinabalu. Wati kabulau apura emaragang. Bendera Sabah dit kumeisa winansai di Idris Icin semulun memalukis palan dit minan kunao mantan ketaluna pademisa tulan kewalu 1966 padam telu gisem 1900 waluna padam dua. Bendera Sabah kumedua nepo ngaginuno mantan keisa tulan keisa 1900 waluna padam dua gisem 1900 waluna padam walu. Damat bendera Sabah bebas wagu nepo ngapamitanan mantan bendera Sabah dit kumaisa dit ginuna ketimpun ke pademanam tulan kesiam 1900 waluna padam walu.
0: Mata diti tabrai ko hiti pada kisah pembiang pada kota tuang bayar apa si kota minangan malu tah minangan ruang lagi kisah mitim pun diti nalis nerihan ko dah sining-sining di pinau di kota tuang bayar tila musan maki dong sining-sining dusun kisah jam ko isa misuab diti apa si kona gitu tap-tap the live TikTok ya dua sining padang kiat kuri kayo ina ko pandama titi kapis tenangan da medup kapis tenangan da tuang kapis tenangan apa nau keparekatan timpud kepesan minggu di tinga kada-kada like ya tu pemi lisun mati da bai nanti tebangan nak lidasan hina kopo bye. Itu sini wanta di Fabian William adopna.

Kehapada menam tulan kesiam, hapada mesiam, anam na hapada mataluh napo. Ma isa timpu, naturidong pugun Malaysia. Pisampuruan tanah Melayu, Sabah om Sarawak, Pinoiso miampai sunduan, pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kenapa susuyan temet, ngapinapa kita kampayon kagarason. Om tupus toko sebagit magigyon Malaysia. Mulong pia misway bansa, kobasanan om ugama nga tatak miso toko. Kepisanangan mamaramay tadaw Malaysia, mantad RTM, teman setia anda. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Naka pandai ko kia. Tumumpang riyo kalibokon ondo niak mauligan ora bris wok, yoginyo senaman mon soy tojo ra pusu. Kondo kay mamangan ora mapilat, matimpok tojo, am maluay balon amun layar noyo kalo nambal ora senaman, umur ra matuo-tuo noyo, kapuam inan makalu ra majanjan. Bal gumay maligag malimanan amun rumah salok balon aralom sa minggu.
1: Aka pandai kaki. Oro alasu amapua raraino tu, yohino El Nino, ra alasu bonsoi, ra pasingkot poyo ra risiko tampio, jerobu amapaulut ra taunan nusungoy. Ang kukulak poyo, auma kalapi nukapiahan taka, yohino, apasi alaus, asusa fokus amapasi ambu. Kukulak babala buli talinggapuan taka, kurangin ambal reaktiviti ralusar, am konopo akau ambal reaktiviti ralusar, balin miun livos nora jam kaapat rakamayon. Kasuangon anginum rasungoy ansak, kurangin pampahunaan rasungoy. Paipan sikit aukau, tukir amarisa rasungoy aminyak atarong nuvavayaan miun.

Poparam ono maribulan sila kasiang 1964 ang talo. Dulitok matang, namirangan karanda pamagunan, yugin na Malaysia. Patra persekutuan tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong ralom rondo antak ruguang pasasimpungan. Oro Malaysia salaka rondo tutunungan ayut, kak pula nur pirot, ikan am togong takau, kosan rabamagun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, ka itakau rayus mapapaya. Kansayan maparamay ra oro Malaysia, entara RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Ezon, Isten Sabah si Kurtizon. Egenya liliut pangampinan kapam keselamatan ser ralincobon serangon pagun Sabah. Rakwayan ama kalung ama ngampin raliliut katimugan am lantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandaru Ezon, makalung rakamian am kedaulatan lupamagunan ser ralincobon serangon Sabah. Mangampin rakalatan ser rabalitan, mulu peo kalatan mana yang am mampasino. Mapain duara pagalungan sor rakati mugan ampulu am magalung ramamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mengampin raliliut ololok 1,334 km napalabit suang moper dibung ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna am tawau. Eskom magalung raliliut ragitio, remembal rekandoi magilong-gilong sor ralantur amrat.

Sumangat makayang-kayang jalur gemilang akan hal asia-sia bangiai jiwatam mbanya sumangat patriotik. Suwai ni maujud hetam sumangat patriotik maka suwai ni jaga ako mbal kitam kabalikan takom koman. Malaysia Madani, rakyat disantuni.

0: 明日は会うと思います。
1: Hi, isaw ijan nil spaji. Pakinangaw no, doko sa himbahan, Boss Karazan.

0: Opivosian Tabi Malaysia Madani kinong audio iti abal mantad Sabah VFM pohumbuson ku Izo Peter Claudius Chokinol. Ko paguhun na pang tuho da abal. Hisun siofuk hinidang tongus itohus tisin kakal au ohidas. Sabah papavakas pionitan duvo pagun miyampai Poland. Om debay na kinong audio iti abal paimpanu. Ningkokoton hisun siofuk hinidang tongus it Sabah ma vaksi tadaw di konyab. Pahingkuwapo pembasan ning kokoton kosumutan tongus IPU papakito hinidang tongus au ohidas it tohus tisin inonopong atawaw Politeknik Om Sandakan. Tumanut di nakasuat na kalalahan o paghuhudan ning kokoton mamimizamu tongus APIMS pembasan IPU it tawaw na kainkavas kumaatus himong apadam duva minsasadap sang konyab piagahon si Zam nga padam tahu di nangosuvab konyab. IPU au ohidas na kasuat nagi it Politeknik miyampay atus himo nga padam miso Om Sandakan atus tahu nga padam si Zam. Namot pambasan IPU it's tisin suvay na po nga itning kokoton uha-huha iho na po nga it kotakinabalu vahung padam tu kimanis vahung padam luvo Om Kiningaw vahung opod. Pambasan IPU ISO gisom himong opod papakita da avasi hinilang tongus himang apunang miso gisom atus uha-uha atus iso gisom duvangatus au ohidas duvangatus iso gisom tahungatus au tomod ohidas. Namot IPU nakahobi tahungatus om apat ngatus na po sompi kohigaganan om oindaman kohigaganan. Sabah tumihombus papavakas pionitan duvopogun miyampai Poland. Maza pamalanan pisakadazan balajalan piahatan University College Sabah Foundation UCSF om iso University id pogud nokomoy. Nobos di hahansanon tagazoh taiko duta Poland de id Malaysia Christoph Darius Dobrowolski maso na papataon da pidondian pilotian MOU montok papahantoy pisakadazan dino. Hang diho kapangukab kusifatan kapagyuman kaganan balajalan kapavagu om nagi piyahanan kabahan piyahatan duduvo panginabasan. Pinabos iti di Dobrowolski di kahapas tuminubong miyampay di Vozon Montelis Sabah datu Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor id Menara Kinabalu. Subay ko balajalan pibasan nagi do duduvo pagundino o kusifatan pisakadazan ekonomi bogizan vinakas kavasa invoguvan om katambuhuzan. Montok papatanto ko muhigan ko vaigan pagun do tumay mo o gompi. Tumiyambu sa kamuntilian ko muhigan MINDEF do papavakas ko pataundan it kotonobon Sabah maza ops pasir bogizan kudat. Nabos di kumaduvo muntili dino Adli Zahari ko panoy nan tagazo na po nga montok ko pataundan po kavakasan bakang om nagi ko pangumbosyan ning kokoton kagaganapan tagazo tayko infrastruktur it kem om pos operasi. Kadisido, sundong patu kapataon dan tinimungan susumangod Malaysia ATM. Doit ning kokoton takavas no kozo. Nga kakal pa yung kavaso no pipiwa kavakasan kapahud miyampay pamalaman. Sugutaw ko, kapahud miyampay pamalanan ababazan Malaysia kaupodam tahu. Pamagunan teknologi kavavagu miyampay kalalahan no radar kavavagu om drone. Onwa nagi kapambian montok pa yung kavas kavakasan kapamalisan. It posahi kinaisonon pulau ngavi Sabah. Natubungan do kapabalan i Adli di kahapas tuminambuhoy kalaja kuman it kinaisonon operasi pasir utara it kem Sri Kudat. Paguhoy diho kuminakap nagi isido do it pos dogoton om pos karakit montok papatantu ATM tumoy mo paintaun da tumaguvang panginaman kumuhigan om nagi mangumuhik kaunalan paintantu pagun. Tinampuan nagi di Adli o opodam tahu veteran ATM miyampay paganakan om i napatazan savo maza ababazan oitan peduli veteran madani id uvang nokomoy. Day timpu diho pinapayo i Adli bi o nagi nakamontilian kumuhigan o ningkakoton kumuhigan pogun sungkat tukad montok mamalan kavakasan kumuhigan pogun. Kampay montok tumaguvang anunopo tundonok kumuhigan. No boss ni sido ko pihan ko gumpit ko tundan ko mahigan Filipina to may mo onuan ko pombian hobi na kinoisonon pulau ngavi it dodos Malaysia.
1: Memang kita ada perancangan masa depan kerana kita tahu bahawa berdasarkan kepada pengalaman kita yang lepas, kita ada ancaman-ancaman dan kita sudah merancang. Bukan sahaja tentang kita reflect kepada pembangunan mereka, tapi kalau kita lihat pembangunan laut kita, sama ada pembinaan kapal tempur kita ataupun pembinaan kapal pesisir kita, semua adalah sebahagian daripada perancangan kita untuk pastikan keselamatan di, terutamanya di Sabah.
0: Adli Zahari. Nobos di sidoh kepeng kawasan kawakasan kedatan teko maritim davan om tinda kampai penadan kapal sangod kapal tisandat om negi konuan bakang davan kawawagun nopo nga sembogizan mantan pamalanan timpu tanau pogun.
2: Kakal ko po, makinamaw apal ipogun.
0: Apalong po diti nga sumuhimbaw mantad Sabah VFM ko sa himbaan do boss kadazan. Koin sa makandakwa, mimpaw hikma om rahma kiguno da pa yung kawason montok manontuduk mualaf. Manakaday punogi di hodo sumukadung sondi miyampay ko posizon kawavagu. No boss di mohingon tagazo pogun Sabah tun musa aman pamanan songhun mualaf okon ka popohombus tomod duvok kalima syahada. Nga mamaguno tayhan penuntukan om kasukadungan poti hombus. Pinabos di tun musa iti dan ababazan makan sodop tautan bayu kopiondot ijtimak amal islami mualaf

0: Kabinet Pogun. Tumanud di Tun Musa Tinimungan Mualaf Koto Guvang Negi Dan Mogisu Suvai Penginaman Kampai Pionitan Daun Paganakan Pepisudong Kaubasanan Ekonomi Om Balajalan Ugama Manta diho magangat isido dai tuhun magigizon moy do tumihambus momogompi pihumagan om magipa pantang dai kopogisu suvazan kobasanan om nagining kokoton koposizon ababazan nazudo jahin sikitemah memperkasa mualaf memperkukuh umah namung sizam ngatus mualaf mantan opodom tahu pogun au nakampai perlis Bogizan ekonomi kreatif do bayno na koy magon sabagi ontodonon ko sunizon ekonomi kababagus saba. Subay ko kikosivatan tavasi papayng kavas toyin do puan tuhun ngavi hobi no tinimungan kumuhakan. Nobos di montili katundaan kumuhakan om ekonomi kreatif datu Nizam Abu Bakar Titingan pumona no komoy kiva pionitan miyampay gatang di tahab om okon ko manak to mod ko nalan kuma mononoy na tanga gazo. Manta diho, minggiso mo kapalintan pogun papayang kavas ekosistem kreatif Kinoy Zonon. Hang diho muntok papatanto tanak Kinoy Zonon o konko dumadi to mod vinakas kalaja nga kanu dumadi sangano sinuatan om nagi mamuan produksi sondi. Nabos di datu Nizam, sinuatan Kinoy Zonon nga kikuwasa tagazo nagi sabagi impon papayang tutun ko basanan katambuhuzan om kayin tutunan ngan sabah kumait ko pabohizan habus. Suo no tuhun magigizon dumadi panakomatoh om tahingo pulis di Raja Malaysia PDRM miyampay papasogu kupayhan ko gompit kapagatan dadah it Kinoy Zonon di Hosondi. Pinasoto di guluan pulis sabah datu jaute dikun oponsol kozo kasakadazan to giyot mantad tuhun magigizon Kinoy Zonon montok papatantu pasosahi kakal o mohig. Mantadiho koin samakan mimpaw tuhun magigizon putihong buson do pengunsuban maza keponjolan ababazan kepolisan community.
1: Kita akan mengadakan beberapa siri community policing yang bertujuan untuk salah satu dia adalah mendidik masyarakat untuk membantu PDRM ini membentras dadah dengan cara menjauhkan diri daripada terlibat dalam penggunaan dadah. Yang kedua ini adalah memberikan bantuan dan informasi kepada pihak PDRM.
0: Notu bungan isidodo magagano abal di kahapas tuminambuhoy kapantangan kuma di mohingan tagaso pogunutun Musa Aman id Istana Seri Kinabalu. Papavakas kosakadungan kuma pengindapuan mikro tonini om uha-uha PMKS. Iho vokon kahansanan do mononoy na pengindapuan do ontok kapabantan belanjawan duvongay bu duvong madam tu ontok ko sizam vuhan ko opoditi. Montok dia ho kapabalanjan tay ko belanjawan duvongay bu duvong madam tu apatut pogozon ko hanan pembalazan pemagunan digital pincingihan om nagi ko sivatan humapus dayt kapabohizan hobi ginazo. Nobos di Presiden Hintun Pengindapuan ng Pemohonan Sabah DPIS Awil Kamsari apatut o kapalintan manui dong hongkod isok Kinoy Zonon? Sugut ako. Apatut o kapalintan manui dong hongkod isok Kinoy Zonon montok manakaday PMKS manguhan kapakyanuan certificate halal, pamahapatan, pamunganan om kapayang kawasan ginumu kapahobusan. Nobos di sino, Sabah Agriculture Industrial Park tay Saib it kimanis kawasa gunon sabagi impon montok manakaday PMKS papayang kawas ginumu kapahobusan om kapamahapatan maza model kapahobusan kaumatan sandad OEM. Awil mangatag nogi manginggazo pisakadazan miyampay kumponi ko gompit kapalintan toy GLC sabagi mangunguama toy ko papapatikid asil tinodo Kinoy Zonon. It pamupusan kinangoz wagoyti tuhun abal. Hisun siyovuk hininang tongus it tohus tisin kakal au ohidas. Sabah papavakas pionitan duvo pogun miyampay Poland. Hingga kanit abal mentat Sabah VFM om abal nupaditi nga nuhud di Ramhanizan Jahamin mentat bogizan berita ehwal semasa om pinadahin di Juliana Andreas Netbos Kadazan. Malaysia Medani kesejahteraan dinikmati kopi vosian.